0: udah nolongin teman tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ita Saputri hari ini di Obrolan Sepada. Wow, kita ngomongin cuaca dulu ya teman Pro 2, yang belakangan ini tuh bisa dibilang agak susah ditebak. Ya, kadang-kadang pagi itu panas banget, siang tiba-tiba hujan deras, kadang ada angin juga yang lumayan kencang. Tapi di sisi lain keinginan untuk jalan-jalan itu tetap ada. Apalagi sekarang banyak banget destinasi wisata yang lagi viral dan pengen langsung berangkat. Nah, tapi kadang yang kita terlalu fokus sama foto bagus atau healingnya aja, sampai lupa kalau kondisi cuaca juga memang harus jadi pertimbangan utama. Jangan sampai nih niat kamu untuk refreshing malah jadi capek atau bahkan beresiko untuk keselamatan. Makanya pagi ini aku sudah bareng sama Semeton Jegek Bagus Buleleng, ada Alika dan juga Santa yang bakal ngobrol santai soal gimana sih caranya untuk tetap bisa berwisata dengan aman di tengah cuaca yang lagi gak menentu kayak sekarang ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Alika dan juga Santa.
1: Selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
2: Astengkara sehat ya,
1: Kak. Sangat baik.
0: Oke, kita mau ngobrol dulu yang dari yang paling ringan dulu ya. Mungkin kesalahan yang paling sering dilakukan sama wisatawan saat traveling di kondisi cuaca yang berubah-ubah itu apa sih kira-kira?
1: Oke, mungkin dari aku dulu Alika ya. Mm-hmm. Jadi biasanya ya wisatawan sekarang kan lebih sering ke lebih ke FOMO ya. Yeah. Mungkin ya lebih ke FOMO kalau kita mau berwisata itu lebih nentuin sama apa yang viral. Jadi ini sebenarnya yang agak salah ya kalau kita bisa bilang ya. Karena saat ini itu seperti yang tadi Kakak udah bilang kan, kita lagi ada di cuaca yang tidak menentu. Kadang kita hujan, kemudian tiba-tiba panas, dan inilah yang sering kita lihat para wisatawan itu justru malah memilih tempat-tempat yang lebih agak bahaya gitu ya. Sekarang kan trennya lagi naik gunung gitu Alika ya. Jadi dengan cuaca saat ini sepertinya untuk mengikuti tren seperti itu agak salah nih Kak. Karena kan kalau kita berwisata langkah baiknya kita mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kan cuaca tadi ya. Jadi inilah yang sering sekali salah diartikan oleh teman-teman kita yang lebih memilih untuk mementingkan tren gitu daripada mementingkan keselamatan diri kita sendiri kayak gitu.
0: Oke. Kalau dari Alika?
2: Kalau dari Alika mungkin kita semua pasti punya gadget ya Kak, yang mana kita sendiri sebenarnya bisa mengecek perakiraan cuaca yang tentunya sudah ada di handphone kita. Jadi sebaiknya kita sebagai generasi muda itu sebelum kita bepergian atau berwisata itu mempertimbangkan dan juga mengecek ya Kak Santa ya, cek dan recheck di HP gadget kita sendiri, bagaimana sih cuaca hari ini, apakah memungkinkan atau tidak untuk kita melakukan wisata outdoor, apalagi di Kabupaten Buleleng sendiri itu DTW-nya kelebihan di outdoor ya. Jadi sebaiknya sebelum kita berwisata itu cek dan recheck cuaca hari ini kembali, seperti itu Kak.
0: Oke, jangan ikut-ikutan aja ya. Wah, menarik teman Pro 2. Tapi kita tahan dulu ya untuk obrolan pagi hari ini, karena nanti kita bakal lanjut lagi. Dan seperti biasa aku juga bakal buka WhatsApp di 081 139 91054 untuk kamu yang pengen bertanya sama Alika dan juga Santa, atau mau komen langsung di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga bisa. Kita tungguin tetap di Obrolan Sepada hari ini.

0: kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih di obrolan sepuluh hari atau membro dua, masih bareng kita Saputri, ada Alika dan juga Santa dari Semeton Jegek Bagus Buleleng ya. Oke, kalau kita pengen tahu juga nih dari Semeton Jegek Bagus sendiri, apa aja sih yang sudah dilakukan terkait mungkin ada program-program khusus nggak dengan wisata seperti itu?
1: Tentunya ada dong Kak. Oke, jadi kita ada program yang sudah kita laksanakan dari tahun lalu bahkan. Itu kita namanya wisata aman bencana. Jadi wisata aman bencana ini kayak gimana sih Alika?
2: Oke, jadi wisata aman bencana ini kita sudah melakukan aksi nyatanya begitu Kak. Yang pertama langkah nyata yang kita lakukan yaitu kita mengadakan sosialisasi seperti itu Kak Santa ya. Tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Buleleng, namun juga kita mengundang ajang-ajang pageant yang ada di luar Kabupaten Buleleng seperti Trenda-Trenda di Denpasar, Jigik Bagus Ganyar seperti ini kok Kak ya.
1: Iya, benar.
2: Terus juga kita undang dan kita ajak berdiskusi bersama dalam satu tempat yaitu di TIC di Pantai Penimbangan seperti itu. Kita mengambil banyak aspirasi juga dari mereka untuk bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berwisata di cuaca yang tak menentu ini ya Kak Santa.
1: Yes, benar banget. Dan selain itu juga kita mengajak teman-teman di sekolah-sekolah yang ada di Buleleng nih Kak. Jadi kita kumpulkan mereka dalam satu hari. Itu kita akan saat itu kita mengundang dari BPBD, kemudian juga dari PMI. Untuk mengedukasi mereka karena kita percaya bahwa dengan anggota Semeton Jegek Bagus Buleleng kita tidak mungkin bisa menjamah banyak orang sehingga kita di sana mengedepankan kolaborasi, kita mengundang duta-duta yang ada di sekolah-sekolah Kabupaten Buleleng khususnya untuk bergabung bersama kami, kita di sana
2: diskusi,
1: kita belajar, kita saling sharing yang nantinya harapan kita mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dari program ini. Jadi kami berharap mereka akan mengedukasi kembali apa yang mereka dapatkan pada hari itu, nantinya mungkin mereka akan mengisi materi di sekolah sehingga apa yang ingin kami sampaikan dapat tersampaikan ke lebih banyak orang begitu dengan perpanjangan tangan dari capability development serangkaian wisata aman bencana tersebut Kak.
0: Wow, keren banget ya teman Pro 2. Jadi ada program khusus dari Semeton Jegek Bagus Buleleng untuk seperti apa namanya wisata aman bencana.
1: Wisata aman bencana, yes.
0: Betul. Seperti itu. Wah, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Seperti biasa kita sudah buka di WhatsApp. Silahkan. Ada beberapa yang sudah masuk juga. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana. Dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: turn up the love.
1: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
2: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
3: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bersama Alika, ada Santa juga dari Semeton Jegek Bagus Buleleng. Tadi kan kita udah tahu ya tentang program wisata aman bencana, dan sekarang ini kan banyak wisatawan yang memang spontan lihat tempat viral langsung berangkat tanpa cari infonya dulu seperti apa, padahal kadang ada peringatan cuaca atau kondisi alam yang memang harus diperhatikan. Nah, kalau lewat program wisata aman bencana ini, gimana sih caranya mengajak anak muda supaya lebih aware lagi tanpa ngerasa digurui, karena kan tujuannya tetap liburan tapi biar tetap seru,
1: tetap
0: gitu.
1: Seru, yes. Jadi ketika capability development itu, kita ada banyak sekali sesi-sesi materi, Kak. Dan yang membawakan materi itu pun dari
0: anak muda
1: sesama juga, sesama anak muda juga kita memang memanggil ahli di sana saat itu. Mm-hmm. Waktu itu kita mengundang PLT Kepala BPBD saat itu. Okay. Kemudian juga ada dari PMI Kabupaten Buleleng untuk memberikan edukasi tentang bagaimana tanda-tanda akan terjadi bencana ketika kita mau liburan gitu, Kak. Contohnya misal nih kita akan liburan ke pantai deh ya. Ke pantai, kita kan Buleleng pantai banget ya. Jadi kalau ke pantai misalnya, ketika kita ke pantai, kita lihat udah cuaca misal udah agak mendung, kemudian angin kenceng. Nah, di sana kita harus bisa dong mengartikan gitu. Betul. Ya, menyimpulkan kalau pas enggak ya ini ke pantai, kayak gitu misalnya. Kemudian ketika sesi itu juga kita ada sosialisasi, kita ajak mereka untuk terlibat langsung diskusi, kita tanya mereka tentang kalian tuh biasanya merasakan apa sih kebencanaannya. Jadi kita buka pikiran mereka bahwa ketika kita berwisata itu kita tidak hanya menikmati alam, kita tidak hanya untuk healing, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, kayak gitu, Kak.
0: Tapi sebenarnya program ini lahir dari keresahan apa sih?
1: Oke, kita lahir dari keresahan yang pertama, kita di Kabupaten Buleleng kan 90% kita ada
2: destinasi wisata alam.
1: Destinasi wisata alam. Kemudian yang kedua, saat ini anak muda lebih sering ke FOMO daripada mengutamakan keselamatan. Jadi mereka ketika berwisata mungkin lebih ke mempersiapkan alat-alat untuk bikin konten.
2: Bagaimana mereka membuat konten itu tanpa mempersiapkan alat-alat yang seharusnya dibawa ke tempat destinasi tersebut.
1: Ya, jadi kita edukasi mereka tentang itu. Jadi ketika kalian mau kesini, apa aja yang harus kalian bawa? Ketika kalian kesini, outfit apa yang harus kalian gunakan? Jadi tidak semata-mata ketika kita ingin berwisata, kita hanya ingin buat konten, foto-foto, tanpa memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keselamatan kita, kayak gitu, Kak. Jadi kita edukasi itu, kita ingin mereka sadar bahwa ketika kita berwisata, kita tidak hanya liburan saja, hanya untuk buat konten ataupun sharing di sosial media, tapi juga gimana kita menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga keselamatan diri kita, kayak gitu sih. Yang kita tekankan saat itu.
0: Oke, akhirnya muncullah wisata aman bencana.
1: Wisata aman bencana.
0: Oke. Baik, teman berdua, nanti kita balik lagi ya. Kita nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Langsung nanti kita tanya ke Alika dan juga Santa. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah tahu tadi untuk program wisata aman bencananya seperti apa ya, lahirnya dari keresahan apa. Dan aku pengen tahu juga dari sisi kebiasaan wisatawan nih, karena kadang yang berbahaya itu kan bukan cuma alamnya, tapi keputusan kita sendiri yang terlalu memaksakan keadaan. Ya, kalau menurut kalian, Alika dan juga Santa, kesalahan paling sering yang dilakukan wisatawan saat kondisi cuaca kurang bersahabat itu apa sih?
1: Oke, kesalahan yang paling umum ya, atau yang mungkin paling sering disepelekan ketika kita berwisata itu adalah pelang-pelang atau rambu kebencanaan, Kak. Apalagi kita kan kalau di Buleleng ya, tadi yang seperti tadi udah kita bilang, kita ada 90% rata-rata itu wisata alam. Kita ada air terjun, kita ada pantai
2: gunung
1: seperti itu. Dan saat-saat ini atau di tempat-tempat seperti itu, penting banget buat kita penting banget buat kita aware sama yang peka sama lingkungan. Salah satunya adalah melihat
2: fasilitas-fasilitas
1: yang ada. Salah satunya yang paling penting yang terkait kebencanaan ini adalah rambu-rambunya, Kak. Jadi kemana jalur evakuasinya, di mana titik kumpulnya, karena nantinya ketika kita amit-amit ya terjadi sesuatu gitu, ketika kita lagi berwisata itu kita tahu kita harus kemana. Misal deh kalau kita ke pantai, tiba-tiba anginnya kenceng, terus tiba-tiba atau gelombangnya tinggi. At least kita tahu nih kemana kita harus
2: pergi ke tempat
1: amannya di mana. Contohnya ke air terjun deh, kalau ke air terjun. Di air terjun misalnya, amit-amit ya, misalnya ada longsor gitu. Karena air terjun kan kita nggak tahu ya nanti cuacanya seperti apa yang tiba-tiba. Terus kita tahu nih jalur evakuasinya kemana, kemana kita harus lari, kemana kita harus berkumpul ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi sebenarnya pelang ini sebenarnya sangat penting sekali gitu ya. Ketika kita baru sampai nih di tempat wisata nih, kita harus tahu dulu, oh kalau nanti terjadi apa-apa kita harus kemana ya. Kalau misalnya ada hal ini, kita harus ngapain itu harus tahu dulu, Kak, gitu.
2: Kebetulan kemarin pada saat izin cerita sedikit ya, Kak. Kemarin pada saat kita outbound ya, Kak Santa ya. Jadi kita outbound ke air terjun Canggi yang ada di Desa Panji. Kita berkunjung ke sana dan kita sadar ya, Kak Santa, bahwa di sini ternyata fasilitas seperti rambu-rambu yang mengedukasi tentang keamanan itu ternyata kurang, Kak, seperti itu. Jadi dari sana kita mengambil kesimpulan dan kita memutuskan untuk melakukan langkah nyata, yaitu kita memasang dan memfasilitasi secara langsung. Itu kita langsung memasang pelang-pelang mengenai evakuasi keamanan di sana.
1: Evakuasi. Jadi ini juga serangkaian WAB kita tadi, Kak. Jadi selain ada mengedukasi, ada langkah nyatanya. Jadi selain kita mengedukasi siswa-siswi, mengedukasi generasi muda, kita juga terjun langsung ke destinasinya. Kita cari waktu itu ada di mana ya, Desa Sudaji. Kemudian air terjun Git-Git. Kita ada pasang pelang jalur evakuasi. Kemudian juga kita pasang pelang titik kumpul di sana. Jadi ini adalah salah satu langkah nyata kita untuk kita mengedukasi. Kemudian kita juga beraksi nyata gitu. Kita terjun langsung ke tempat destinasi wisatanya untuk memasang ya.
2: Memasang, betul, Kak Santa. Dengan harapan juga kita sudah berinisiatif untuk memasang pelang. Harapnya masyarakat yang nantinya akan berkunjung ke destinasi wisata tersebut juga bisa diajak untuk menjaga pelang tersebut, karena beberapa dari pengalaman kami itu kita berkunjung ke destinasi wisata seperti air terjun itu masih banyak wisatawan itu dia tidak peka seperti
1: itu. Jadi nggak aware ya.
2: Iya, nggak aware. Jadi kami harap juga bisa dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan seperti itu, Kak Santa.
0: Oke, ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp untuk pagi hari ini. Ada Dika di Seririt yang bilang, sekarang kan banyak yang traveling itu sambil bikin konten ya, Kak. Kalau kakak-kakak itu gimana sih batas aman antara cari konten yang bagus sama tetap menjaga keselamatan diri?
2: Oke,
1: mungkin Alika ada yang paling sering bikin konten.
2: Oke, mungkin menurut Alika, kebetulan Alika sendiri juga hobi traveling, Kak. Jadi kita sangat boleh untuk membuat konten, apalagi kita bisa membuat konten terkait cuaca hari ini, bagaimana di tempat kita berkunjung, tempat kita traveling ini cuacanya bagaimana sih. Jadi kita bisa sekaligus up to date ya, up to date kepada wisatawan, siapa tahu di hari itu ada yang ingin berkunjung juga nih ke tempat kita yang ingin travel, yang ke tempat kita yang sedang traveling ini. Jadi kita orang-orang, oh ternyata cuacanya masih buruk, ah nanti di pending dulu deh. Jadi bisa bermanfaat juga ya, sekaligus kita membuat konten tentang edukasi.
1: Dan selain itu juga kalau kita bikin konten ya, itu alangkah baiknya kita dari awal nggak sih, Alika, kayak kita kasih tahu nih kalian harus bawa ini
2: bener.
1: Juga di akhir konten itu dikasih saran itu bagus banget. Saran kita kalau membuat konten, dan untuk batas amannya sendiri, alangkah baiknya kita membuat konten itu tidak terlalu ekstrim gitu ya.
2: Jadi tahu jangan batas.
1: Tahu batas, karena kan kita kalau kita bikin konten kan nggak mungkin kita bawa diri aja dong. Pasti kita bawa alat-alat yang gimana alat-alat ini pun pastinya agak menyulitkan kita untuk bergerak gitu ya. Jadi itu lebih diminimalisir lagi. Jadi bagaimana kita kalau bikin konten boleh banget ya, kan sekalian promosi juga, sekalian promosi pariwisata juga, tapi tetap keselamatan diri kita itu yang paling utama. Yes, benar banget.
0: Tetap hati-hati gitu. Ya, oke. Dan yang terakhir nih, sebagai juga Bagus Buleleng yang memang membawa program wisata aman bencana, apa pesan kalian untuk anak muda yang lagi suka banget traveling dan berburu konten sekarang ini?
2: Mungkin dari Kak Santa ya.
1: Oke, jadi pesan buat kita, pesan dari aku untuk teman-teman Pro 2. Jadi liburan itu boleh banget, jalan-jalan itu juga boleh banget.
2: Karena apalagi kita suka jalan-jalan juga ya
1: kan. Iya, healing itu boleh banget, tapi tetap menjaga keamanan itu adalah sebuah kewajiban. Karena Buleleng itu indah sekali teman-teman. Buleleng punya banyak sekali destinasi wisata yang perlu kita kunjungi. Kita sangat kaya akan destinasi wisata dan alangkah baiknya kita berwisata dengan cerdas untuk menikmati semua keindahan-keindahan yang ada di Buleleng.
2: Betul, dan juga sebelum kalian berwisata itu, kita di akun Instagram juga Bagus Buleleng, kita sudah membuat konten di mana-mana aja sih destinasi wisata yang aman dikunjungi dalam cuaca yang tak menentu. Mungkin bisa stay tune ya di Instagram kita.
0: Instagramnya juga Bagus Buleleng.
1: Juga Bagus Buleleng.
0: Oke. Ternyata ada satu pertanyaan yang masuk lagi sebelum kita akhiri. Ini ada yang bilang Rani di Kalibuk-buk, kadang kalau sudah jauh-jauh datang ke tempat wisata rasanya sayang banget kalau batal karena cuacanya yang tiba-tiba. Sebenarnya lebih baik tetap lanjut dengan hati-hati atau memang harus berani batalin rencana ya?
1: Liburan bisa diulang.
2: Liburan bisa diulang, tapi nyawa cuma punya satu.
1: Tapi nyawa cuma punya satu gitu ya. Kalau kucing mungkin 9. Jadi itu sih dari kita ya kak ya, karena memang di awal pasti kadang kan cuaca berubah-ubah ya. Misal anggaplah pagi ini kita berangkat masih dalam cuaca yang gitu cerah ya, gitu ya. Ketika sampai di tempat ternyata hujan. Dan kalau dari kami sendiri, dari saran kami lebih baik untuk
2: stop
1: atau menunda gitu ya, atau bisa cari plan B gitu, misalnya yang lebih aman, contohnya kayak wisata-wisata indoor atau dengan cuaca seperti ini kan kita tahu cuacanya berubah-ubah ya, maksudnya lebih baik kita memang mencari tempat yang apa ya, yang kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu minim gitu ya, contohnya wisata buatan seperti itu misalnya, jadi meminimalisir pergi ke tempat-tempat yang wisata alam gitu.
2: Intinya misalnya kita keren itu bukan selalu tentang ikut tren ya Kak Santa, tetapi tentang tahu batas dan juga bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri, karena kita anak muda juga sudah pasti tahu mana yang baik dilakukan, mana yang tidak dilakukan, seperti itu. Jadi kita juga harus sudah bisa memutuskan apa yang baik dan yang tidak untuk kita lakukan, seperti itu. Jangan sampai juga kita, misal ya Kak, kayak kemarin itu udah ada banyak kasus yang orang hilang di gunung. Apalagi sekarang memang FOMO-nya itu menggunung, naik gunung, mendaki. Jadi apabila kita udah tahu ini cuaca buruk tetapi kita masih tetap memaksakan seperti itu, kita tidak hanya menyusahkan diri kita sendiri Kak Anggi. Kalau kita amit-amit hilang seperti itu Kak Santa ya, gak mungkin kan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Pasti otomatis kita menyusahkan orang lain juga. Jadi seperti itu, taulah anak muda bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri.
0: Tetap hati-hati dan jangan ambil resiko.
1: Benar-benar.
0: Ya, baik. Dari obrolan hari ini teman Pro 2, kita diingetin lagi kalau wisata itu bukan soal seberapa jauh sih kita pergi, tapi seberapa siap kita untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Karena liburan yang paling keren itu adalah liburan yang aman, yang bisa diceritakan dengan senyum saat kita.
2: Betul banget.
0: Terima kasih untuk Alika dan juga Santa waktunya hari ini ya, sudah berbagi cerita untuk teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya di WhatsApp, yang sudah komen, yang sudah nonton kita di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga, terima kasih banyak. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di obrolan spada berikutnya.
2: Terima kasih.

0: Esti.
1: Ah.
0: Healing yuk.
1: Healing. In this economy.
0: Ya udah, jalan-jalan aja yuk. Gratis kan?
1: Gratis. Emang bensin, makan, minum dibayarin semesta?
2: Hah?
0: Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, yuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, atur pengeluaran, dan jangan sampai gengsi bikin kondisi keuangan jadi nggak terkendali. Karena in this economy, bijak itu bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi tahu cara mengelola uangnya.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

2, perkembangan AI di Indonesia terus dikebut ya. Pemerintah kini membahas penguatan teknologi AI, cloud, sampai keamanan cyber bersama Microsoft. Menkomdigi Mutia Hafid bertemu Presiden Microsoft Global Affairs, Lisa Monaco di New York. Dan pertemuan ini membahas kolaborasi pemerintah dan juga Microsoft, termasuk pengembangan AI, infrastruktur cloud, keamanan cyber, dan pengembangan talenta digital. Mutia juga menyoroti investasi Microsoft sebesar 1,7 miliar rupiah ya di Indonesia. Pemerintah berharap sih investasi itu nggak cuma memperkuat infrastruktur, tapi juga membawa transfer teknologi, pengetahuan, dan membuka lebih banyak peluang bagi talenta serta pelaku industri digital Indonesia. Nah, kalau misalnya nih AI-nya makin berkembang, kamu lebih penasaran jadi penggunanya atau justru pengen ikut jadi orang yang mengembangkan teknologinya nih, teman Pro 2?

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Pernah kepikiran bikin game sendiri gak sih teman Produa, tapi kamu gak bisa coding? Nah, sebentar lagi itu bukan jadi halangan, karena Roblox lagi siap menghadirkan fitur AI baru bernama Build, yang bisa bantu bikin game cuman dari prompt atau perintah teks. Jadi kamu tinggal ngetik ide game yang kamu mau, terus AI bakal langsung membuat fondasi game, mulai dari map, karakter, gameplay, sampai efek suaranya. Setelah itu, hasilnya masih bisa kamu edit sebelum dipublikasikan ke Roblox. Fitur ini rencananya mulai diuji coba pada 28 Juli. Nah, kalau nanti misalnya ini sudah bisa dipakai di Indonesia, kira-kira game seperti apa sih yang pengen kamu bikin?

0: Siapa nih yang kalau lagi ketawa malah pakai emoji nangis? Lagi gemes, pakai emoji nangis juga. Kaget, emoji nangis. Gak habis pikir sama kelakuan temen, emoji nangis juga. Nah, ternyata kamu gak sendirian. Emoji loudly crying face sekarang jadi salah satu emoji yang paling sering digunakan. Bahkan penggunaannya sudah jauh berkembang dari arti sebenarnya, yaitu menangis. Buat anak muda, satu emoji ini bisa punya banyak makna tergantung situasi dan konteksnya. Jadi, kalau ada teman kamu balas chat cuma pakai emoji nangis, jangan langsung dikira lagi sedih ya. Bisa jadi dia justru lagi ngakak sampai nggak tahu harus balas apa. Kalau kamu, akhir-akhir ini emoji apa sih yang paling sering kamu pakai? Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

Kalau berdua kebayang nggak kalau kacamata bukan cuma buat gaya-gayaan aja, tapi juga bisa jadi asisten AI. Nah, Meta baru aja memperkenalkan dua kacamata pintar terbarunya. Ada Ray-Ban Meta Audio yang fokus ke audio tanpa kamera. Kacamata ini bisa dipakai buat denger musik, podcast, nerima telepon, sampai ngobrol dengan AI dengan baterai hingga 12 jam. Sementara Ray-Ban Meta Gen 3 dibekali kamera 12 megapiksel, perekaman video Ultra HD dan teknologi audio Dolby Atmos. Keduanya juga bakal diperluas ke Indonesia di akhir 2026 nanti. Untuk harga di Amerika Serikat, Ray-Ban Meta Audio mulai sekitar 6,25 juta ya, sedangkan Gen 3 itu mulai di 8,5 juta rupiah. Nah, kalau misalnya kacamata sudah bisa jadi asisten AI, kamu masih butuh pegang handphone terus nggak sih kira-kira?

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: 105,4 FM teman Pro 2. Gak kerasa ya, sudah mau jam 10 nih. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini di sepeda. Mohon maaf kalau selama tugas aku banyak salah-salah katanya. Jangan kemana-mana, nanti kamu bakal ditemenin Kakak Zaki ya, sampai di jam 3 sore untuk gelaran santai siang. Kita ketemu lagi besok di sepeda.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, temuan Pro 2 DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik desa, milik daerah pada Selasa 22 September 2026. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, terdapat 1 hingga 2 sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo Cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. Jenderal Manajer PT Pelindo Cabang Celukan Bawang Muhammad Imron mengatakan, penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya, jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. Imron menjelaskan, sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang, tentunya masih di edisi hari ini teman Pro 2, di hari Sabtu 26 September 2026. Wah, gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 20 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. Sehat selalu dan tentunya semangat nih menjalani aktivitas kamu di weekend ini. Kira-kira weekendnya seru gak teman Pro 2? Atau baru mulai weekend, mau kemana nih siang hari ini ya? Tapi cuaca Singaraja dan sekitarnya ini cukup kencang anginnya setiap siang. Pokoknya anginnya kencang untuk wilayah Singaraja. Jadi teman Pro 2 yang ada aktivitas di luar ruangan selalu hati-hati, stay safe dimanapun kamu berada ya guys ya. Dan kali ini buat kamu yang ingin request lagu, langsung sikat aja, kirim langsung ke WhatsApp kita di 0811 3991054, atau juga di DM di seluruh sosial media Singaraja juga bisa banget. Ditunggu sampai jam 11.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman, Prodo masih di Santai Siang Prodo RR Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini kita baca dulu requestan dari teman Prodo nih yang udah request by WA kita. Ada Kak Lara Purnama nih yang siang hari ini minta lagunya dari Billie Eilish featuring Khalid dengan Lovely. Oke, ditunggu Kak Lara Purnama ya. Terus next ada di nomor 8395 sekian. Hari ini esok lusa Brisia. Thank you Kak. Iya, sama-sama buat kamu ya. Hari ini esok lusa spesial buat kamu. Di nomor 8395 sekian. Ditunggu ya. Next ada hai Kak, hai juga. Happy weekend. Sama-sama. Aku Minis, Minis atau Minace nih bacanya ya. Minis sih kayaknya ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, Kak. Makasih banyak. Wah, iya, makasih banyak juga buat Minis ya yes, yang hari ini yang udah gabung Pro 2 RRI Singaraja. Lagunya Sumpah Mati ya dari Selena featuring Andi Rianto. Bentar lagi spesial buat kamu yang mau request juga. Ayo silakan teman Pro 2 ya. Aku tunggu sampai jam 11. Bentar lagi ya. Wah, udah jam segini ternyata teman Rodo ya. Jadi buat kamu, ayo langsung kirim-kirim aja mau lagu apa.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman.

Hai, kita teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist Request yang hari ini nemenin kamu ya. Kali ini kita baca lagi requestan dari teman Pro 2. Ada dari Tia ya di nomor 2659. Sekian. Minta lagunya dari Foto Kita Blur. Minta lagunya dari Sal Priadi, judulnya Foto Kita Blur. Selamat hari Sabtu buat semuanya. Iya, aduh, fotonya jangan blur-blur dong Tia. Mendingan fotonya di zoom ya biar jernih. Soalnya mungkin jauh jadi blur gitu ya. Ditunggu. Bentar lagi Salah Priadi, foto kita blur buat Tia spesial buat kamu siang hari ini. Next ada di 7791 sekian. Ada siapa ini ya? Gak dikasih nama guys. Musim Bunga, Malik Desensial. Salamnya buat adikku yang lagi persiapan sempro, seminar proposal. Okay, buat adiknya ya. Kapan sempronya? Info-info ya. Siapa tahu bisa datang. Pokoknya menyemangati adiknya teman Pro 2 kali ini. 7791 apa sih yang enggak buat teman Pro 2 ya. Ditunggu Musim Bunga, bentar lagi spesial buat kamu. Next, satu lagi deh. Kalau gitu ada di mana tadi? Ini 6031 sekian. Hanya Rindu Anmes. Selamat siang buat kakaknya dan semua teman Pro 2. Singaraja menyapa. Betul, Singaraja menyapa siang hari ini. Anginnya kenceng ya Singaraja dan terik ini, belum ada hujan. Gimana teman Pro 2, sudah rindukah dengan hujan teman Pro 2? Kayaknya itu asik deh. Guys, kalau dibikin judul lagu ya, sudahkah rindu dengan hujan? Aduh, asik. Apa aku aja yang bikin ya? Aduh, enggak usah deh. Nanti malah rusak suaranya. Oke, buat kamu, kita puterin deh kalau gitu Foto Kita Blur dari Sal Priadi, spesial buat teman Pro 2 tadi ya, di Tia siang hari ini.

0: kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam. Mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu gak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Bacon.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

0: banyak ya. Bumbu khas buleleknya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2M, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Yo teman Produ masih di Santai Siang Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Robocop lo calon mantu teman Produ, udah aku puterin buat kamu siang hari ini ya. Ini lagunya emang pede banget guys. Aku calon mantu terbaik mamamu teman Produ. Jadi kamu juga harus pede gitu ya. Kalau udah punya calon mantu ya itulah buat seolah-olah diri kita cocok untuk anaknya teman Produ ya. Dan masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu yang baru gabung, berjoin, baru dengerin siaran Produ, yuk selamat siang. Sekarang udah menit ke-14 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah guys ya. Udah pada makan siang belum? Semoga pada udah ya teman Produ ya. Jadi buat kamu yang mungkin ada aktivitas, silahkan dijeda dulu aktivitasnya untuk makan siang. Setelah itu baru deh lanjut lagi aktivitas kamu siang hari ini. Dan tentunya untuk nemenin siaran Produ masih banyak single koleksi Produ dan juga info-info seru. Nanti kita juga bakal bahas tentang anak muda yang mungkin ingin buat karya tapi untuk budgetnya masih pas-pasan teman Produ. Nanti kita bahas dari berbagai sudut pandang juga. So stay tune di Produ aja and enjoy.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

Oke, teman Prodo masih di Santai Siang Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya guys. Sekarang udah menit ke-30 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setengah satu, teman Prodo, gimana? Ngantuk kah? Atau emang lagi di perjalanan untuk menikmati waktu weekend kamu, entah itu sendiri, bareng teman, pacar, ataupun sama keluarga, enjoy it. Take your time ya, teman Prodo ya. Kita sekarang mau bahas tentang anak muda yang mungkin sedang merintis untuk melakukan suatu usaha gitu, tapi terkendala dengan modal yang tipis ya, teman Prodo. Mungkin sering kita dengar alasan orang tertunda berkarya ini gara-gara ngerasa belum punya alat canggih atau mungkin modal yang melimpah, teman Prodo ya. Padahal di zaman sekarang guys, batasan itu semakin terkikis karena yang paling mahal itu sebenarnya adalah ide dan juga kemauan untuk kita memulai suatu hal guys. Jadi anak muda zaman sekarang ini punya kejelian untuk lihat peluang-peluang kecil dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Jadi kita gak harus nunggu punya perangkat puluhan juta atau mungkin modal besar untuk ciptain sesuatu yang bernilai, teman Prodo ya. Jadi di segmen kali ini di Motif alias Muda Kreatif, kita bakal bahas lah ya gimana caranya ngubah keterbatasan modal ini jadi pemicu munculnya karya yang luar biasa. Buat kamu yang mungkin punya pemikiran tentang hal ini, langsung sharing aja, bisa banget. Nanti kita bahas juga, langsung WhatsApp kita aja. So stay tune di Prodo 2.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Siang. Yo, teman Pro 2 mana sih di Santai Siang Pro 2 RRS yang raja teman terbaik kamu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya untuk merealisasikan ide meskipun dompet lagi tipis ya, pas-pasan ya teman Pro 2. Kuncinya ada di kejelian manfaatin fasilitas kayak bebas biaya yang ada di genggaman kita teman Pro 2. Handphone, ponsel pintar, apalagi istilahnya gadget gitu ya, yang kita pakai sehari-hari sebenarnya kalau bisa dibilang udah lebih dari cukup sih guys ya, untuk jadi modal awal ya, memproduksi konten, terus mungkin desain ataupun usaha atau promosi yang kita punya gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi pengeditan gambar atau video yang free alias tanpa berbayar yang fiturnya juga udah sangat wah canggih-canggih banget teman Pro 2 ya. Selain itu kalau kamu pinter cari spot-spot yang bagus ya, ruang publik, pencahayaan alami atau mungkin ya color grading lah, mungkin teman Pro 2 lebih paham tentang hal itu ya. Jadi ya itu teman Pro 2, bukan alatnya yang menentukan sebagus apa karya kamu, tapi seberapa lihai kamu mengolah kreativitas kamu. So gimana? Sekarang pengen buat apa? Realisasikan dari sekarang.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang nggak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh. Kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi kreatif Indonesia dengan kontribusi sekitar 41%. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kekayaan cita rasa dan makanan khas dari berbagai daerah yang mampu menarik perhatian pasar lokal maupun mancanegara. Bagi anak muda, peluang bisnis kuliner ini semakin luas ya. Tidak hanya membuka restoran atau kedai, tapi juga melalui usaha makanan rumah, rumahan, catering, dessert, minuman kekinian mungkin ya, hingga pemasaran secara digital melalui media sosial dan layanan pesan antar.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Santai kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Yo, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 kita bakal infoin buat kamu tentang updatean terbaru dari berita olahraga. Kira-kira ada hal atau info baru apa dari dunia olahraga? Kali ini aku share buat kamu, teman Pro 2. Info pertama, seru banget yang semalam, siapa yang nonton Timnas Indonesia berlaga melawan Singapura, teman Pro 2. Pastinya seru banget dan bikin malam jadi happy karena Timnas D ya, teman Pro 2. Jadi Timnas Indonesia ini mengawali FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil positif setelah mengalahkan Singapura dengan 2-0 guys di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam ya, Jumat 25 September 2026. Dua gol Indonesia guys ini dicetak Ragnar Wratmangun di babak pertama dan juga Bang Oler Romeni lewat tendangan penalti di babak kedua gitu ya. Jadi kemenangan ini buat Indonesia mengoleksi 3 poin dan sementara berada di posisi kedua grup A. Di atas ada Malaysia, tapi sama-sama 3 poin teman Pro 2 ya. Nah, Indonesia ini tampil menekan sejak awal pertandingan buat kamu yang mungkin gak nonton guys, dan terus menjaga kontrol permainan juga. Singapura juga sempat ya memberikan ancaman lah, tapi pertahanan Indonesia yang solid ini mampu bertahan hingga peluit akhir. Bang John alias pelatih Bang John Hartman ini yang apresiasi tentunya perjuangan para pemain juga, termasuk kemampuan mereka beradaptasi dengan kelelahan ya dan juga jet lag, karena pemain Indonesia kan banyak dari main di liga-liga keren di luar negeri teman Pro 2 ya. Jadi setelah ini skuad Garuda, skuad Indonesia akan menghadapi Malaysia guys di Gelora Bung Karno juga di tanggal berapa? Di hari Senin nanti 28 September 2026. Pantengin aja dan kita harus support terus Garuda Indonesia guys. Pokoknya baru pertandingan pertama Indonesia udah mengoleksi 3 poin. Pokoknya target kita harus dapat

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2

Oke, teman Perdua masih di Santai Siang Perdua RRC Raja teman terbaik kamu. Kali ini kita geser dulu teman Perdua dari tadi informasi tentang Timnas Indonesia bola gitu ya. Kita masih tentang seputar Indonesia gitu ya, tapi kali ini datangi dari kabar Asian Games 2026 ya. Indonesia ini kembali menambah koleksi medali lewat cabang balap sepeda mountain bike atau MTB teman Perdua. Ferry Yudhoyono ini meraih medali perunggu dari nomor men's cross country setelah finish di posisi ketiga guys dengan catatan waktu 1 menit 25,41 detik aja gitu ya. Dan sehari sebelumnya Sayu Bella ini juga lebih dulu menyumbangkan perunggu juga dari nomor women's cross country guys. Dan Ferry juga mengaku senang happy ya karena dia menjadi medali Asian Games pertama si Ferry, dan mengaku persaingan MTB di level Asia juga ketat banget teman Perdua. Menarik nih guys karena perjuangannya juga belum selesai dan timnya masih akan mempersiapkan untuk kompetisi-kompetisi berikutnya. Pokoknya salut, jatuh boleh bangkit lagi harus.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ketujuh di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman Produ, masih di Santai Siang Produ RRC Ngeraja teman terbaik kamu. Kali ini infonya masih dari Asian Games 2026 ya. Ada kabar membanggakan dari tim bulu tangkis putra Indonesia guys. Nah tim merah putih ini berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan Cina dengan skor 3-2 dalam pertandingan final yang berlangsung dramatis teman Produ. Nah yang bikin pencapaian ini makin spesial teman Produ, karena Indonesia ini terakhir kali meraih emas bergu putra di Asian Games tahun 1998 silam. Jadi ini menjadi penantian selama lebih dari 28 tahun. Lama juga teman Produ ya, tapi bisa dapat sekarang. Nah medali emas ini sekaligus menjadi emas pertama Indonesia di Asian Games 2026 ini. Dan semoga emas ini bisa memacu semangat cabur yang lainnya juga untuk bisa mendapatkan pundi-pundi emas yang lainnya. Semangat!

0: when can I hear the next one?
1: Ada cewek tuh, bening lagi, aduh.
2: Mana Daniel?
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Santai siang di Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodway FM.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48. Dengarin terus RRI Pro 2 FM.
2: Kami dari Noah. Kami hanya mendengarkan

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2 di Sabtu siang ini? Semoga lagi dalam kondisi yang paling enak buat santai sambil ditemenin musik-musik Indonesia favorit kamu. Seperti biasa, aku Ita Saputri. Sabtu siang kamu kayaknya belum lengkap kalau kita belum lihat siapa aja yang berhasil bertahan di papan atas musik Indonesia. Karena sekarang waktunya Indonesia Chart Top 20, program yang setiap minggunya bakal ngajak kamu ngintip persaingan 20 besar lagu Indonesia.

Kita mulai dulu dari lagu yang minggu ini harus mengakhiri perjalanannya di Indonesia Chart Top 20. Setelah beberapa waktu ikut meramaikan persaingan 20 besar, akhirnya posisi ini harus ditempati oleh Raim Laode lewat hitsnya Bersenja Gurau. Ya teman Pro 2, minggu ini Bersenja Gurau menjadi lagu pertama yang harus out dari chart. Terima kasih ya Raim sudah ikut mewarnai persaingan Indonesia Chart Top 20, dan buat kamu yang masih suka sama lagunya, tentunya masih bisa kamu terus request dan dengerin. Jangan lupa masukin juga ke playlist favorit kamu.

Ternyata masih ada satu lagi yang harus pamit dari Indonesia Chart Top 20. Kali ini giliran Ghea Indrawari lewat hitsnya Seribu Kali. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sempat merasa iri ketika melihat hubungan orang lain yang kelihatannya sempurna. Tapi dari situlah justru muncul kesadaran ya, kalau cinta yang dia punya ternyata sudah cukup dan begitu berharga. Ada pesan tentang kesetiaan, tentang tetap memilih orang yang sama bahkan dalam keadaan apapun. Tapi sayangnya minggu ini perjalanan Seribu Kali harus berakhir ya. Ghea Indrawari menjadi lagu kedua yang harus pamit dari chart. Buat kamu yang masih suka sama lagunya, tentunya masih bisa terus kamu request di ajang request kita.

Aman Pro 2, di nomor 19 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang minggu ini harus turun dari nomor 17 minggu lalu. Juicy Lucy sendiri sempat jadi sorotan ya, setelah video penonton meninggalkan venue sebelum mereka tampil di sebuah acara di Sukabumi viral di media sosial. Kabarnya sih penampilan mereka molor cukup lama dari jadwal, tapi meskipun begitu Juicy Lucy tetap tampil sampai dengan selesai. Dan di chart minggu ini, Gurun Hujan harus turun 2 posisi ke angka 19. Kira-kira minggu depan bisa naik lagi gak ya?

Well, teman Pro 2, itu dia new entry kita minggu ini ya. Yang pertama, lagu ini ternyata lahir dari pengalaman pribadi Bernadia saat sempat mengalami writer block selama beberapa bulan. Setelah ngerilis album pertama, dia sempat ngerasa takut banget gak bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Perasaan itu kemudian dituangkan ke lagu ini yang bercerita tentang rasa khawatir menikmati kebahagiaan karena takut sesuatu yang buruk terjadi di kemudian hari. Dan minggu ini lagunya langsung melakukan debut di posisi 14. Selamat datang di Indonesia Chart Top 20 buat Bernadia. Kita lihat ya, minggu depan bisa naik ke posisi berapa sih?

New entry kedua yang berhasil mencuri perhatian dan langsung duduk manis di nomor 12 ada Tiara Andini lewat hitsnya Tulang dan Nadi. Lewat lagu ini Tiara bercerita tentang cinta yang gak harus selalu sempurna, justru tentang bagaimana dua orang memilih untuk tetap bertahan dan jalan bareng lewatin berbagai fase kehidupan. Dengan karakter vokalnya yang hangat, cerita di lagu ini jadi kerasa deket banget buat kamu yang percaya kalau hubungan itu bukan cuman soal bahagia, tapi juga soal bertahan dan saling menemani. Kita lihat juga ya perjalanan Tiara di chart minggu depan bakal seperti apa.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20, ada lagu yang minggu ini berhasil naik satu langkah di chart teman Pro 2, Barsena Bestandi, lewat hitsnya Jalan Tengah yang sebelumnya ada di posisi 10, sekarang berhasil naik ke posisi 9. Satu angka yang memang kelihatannya kecil, tapi kalau di persaingan 20 besar, satu langkah itu tetap berarti ya, apalagi kalau minggu depan bisa terus naik dan mendekati papan atas. Kita lihat aja minggu depan.

Next, ada lagu yang harus turun satu peringkat minggu ini. Lagu yang dirilis di bulan Juni kemarin, jadi salah satu langkah baru Roni Parulian menuju album studio keduanya. Dan menariknya Teman Pro 2, lagu ini juga hadir lewat kolaborasi bersama Randy Pandugo dan Petra Sihombing. Tapi sayangnya, minggu ini harus turun satu peringkat.

Masih bertahan di posisi 4 ada Bara Suara dengan Sementara. Lagu yang nyeritain tentang fase ketika seseorang akhirnya belajar menerima kenyataan yang gak sesuai harapan. Tentang merelakan kehilangan, meskipun prosesnya tentu gak selalu mudah. Tapi menariknya, Sementara gak cuman bicara soal duka. Ada pesan bahwa dari runtuhnya ekspektasi, kita masih bisa menemukan harapan dan kekuatan baru untuk melangkah.

Dan posisi nomor 2 minggu ini masih ditempati Itgi Taf, Masih Ada Cahaya featuring Hindia. Yang menarik, lagu ini sebenarnya sudah 10 minggu teman pro 2 di chart Indonesia Top 20 dan sampai minggu ini masih mampu menjaga posisinya di angka 2. Lagu yang bawa pesan tentang tetap menemukan cahaya dan harapan di tengah masa-masa yang gak selalu mudah ini ternyata masih punya tempat yang kuat di hati penikmat musik Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa sih yang berhasil mengunci posisi nomor 1 minggu ini? Kita recap dulu ya, dari posisi 20 ke posisi 2.

0: Di posisi 20 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, 19 Juicy Lucy Gurun Hujan, 18 Samuel Cipta Jagat Rasa, 17 Raim Laodi dengan Ikro, 16 Tulus dengan Teh Hijau, 15 Akbar Calai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. New entry pertama kita ada di posisi 14 dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang, 13 Naikila Main-Main Gue. New entry kedua ada di posisi 12 dari Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi, 11 Katiana featuring Nadif Basalamah Ceritaku Ceritamu. Mahalini dengan Percuma ada di posisi 10 besar. Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah 9, For Events, I Miss You Every Brand New Day ada di posisi 8, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman 7, Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai 6, The Overtones, Makhluk Cahaya 5, Bara Suara Sementara ada di posisi 4, Good Morning Everyone, featuring Firsa Besari dengan Salah ada di posisi 3, dan It Gita featuring Hindia, masih ada cahaya di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20
2: dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Yaitu teman Pro 2 setelah melewati persaingan dari 20 besar sampai akhirnya kembali mengunci posisi teratas. Sumpah mati dari Rio Laksart bersama Andi Rianto masih menjadi juara nomor 1 di minggu ini. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tetap memilih bertahan dalam sebuah hubungan ya, meskipun hatinya terus terluka. Ada rasa cinta, ada pengorbanan, sekaligus dilema ketika semua perjuangan ternyata gak dapat balasan yang sama. Dan mungkin itu yang bikin ceritanya kerasa deket ya, karena kadang mencintai seseorang juga berarti berhadapan dengan kenyataan yang gak selalu sesuai harapan. Sekali lagi, selamat buat Rio Laksart dan juga Andi Rianto yang masih bertahan sebagai juara Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Terima kasih buat kamu yang sudah selalu request lagunya setiap hari. Terima kasih juga buat yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye-bye.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Pelabuhan Culukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintas Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo Cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Celukan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan, penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Info selanjutnya teman Pro 2, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atau Rapenda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Selasa 22 September 2026. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Info terakhir teman Pro 2, SMK Negeri 3 Salatiga menerapkan program Lisaput atau Lihat Sampah Pungut sebagai salah satu upaya membangun kebiasaan peduli lingkungan di kalangan siswa. Kepala SMK Negeri 3 Singaraja Nyoman Nilon mengatakan, program tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPAS dan didukung keterlibatan guru serta siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, hai hai. Apa kabar nih? Kamu mudah-mudahan baik-baik aja ya. Gimana? Hari kamu menyenangkan sampai detik ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya juga. Dan pastinya udah pada gak sabar dong, pengen tahu siapa sih jadi jawara kita minggu ini di International Chart Top 20. Alright, aku Irana Mora seperti biasa nemenin kamu teman Pro 2. Dan sebelum kamu bakal tahu jawara kita ataupun ke posisi ke-20, aku punya kabar buruk ya. Kalau harus ada dua single nih yang harus out of chart minggu ini. Aduh, sedih banget sih ya. Apalagi lagunya udah lama bertahan 20 minggu ya di International Chart Top 20. Dan ini lagu dari Lady Gaga.

Doci dengan runway-nya, teman berdua harus pergi, pergi jauh dari International Chart Top 20. Aduh, emang sedih. Tapi gak cuma itu yang bikin sedih juga nih teman berdua. Ada lagunya Lisa, Anita, Rema, and Fifth of Sounds dengan Goals-nya juga harus keluar nih minggu ini. Ya, gimana dong teman berdua? Gak apa-apa ya, harus ikhlas. Karena nanti artinya dua lagu ya akan menggantikan mereka sebagai new entry kita. Itu kabar baiknya. Oke, ya udah, kita ke posisi ke-20 aja teman pro 2 yang tentunya masih sama posisi ke-20 kayak minggu lalu ya, dan udah 14 minggu bertahan di International Chart Top 20. Ini satu single dari yang bergenre dance pop yang menjadi single utama tentunya dari album studio terbaru Madonna, Confessions 2, yang tentunya lagu ini sukses mencuri perhatian dan berhasil masuk ke tangga lagu bergengsi. Ini dia Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina di posisi ke-20.

0: Okay, teman Pro 2, lanjut aja deh ya. Kalau gitu aku mau ngasih tahu kamu ya. Kita move ke posisi 15 ya, minggu ini yang baru aja kamu dengar. Ini lagunya dari Olivia Rodrigo dengan The Cure-nya yang tentunya dirilis 22 Mei 2026 lalu, di mana lagu ini menjadi bagian dari album ketiga miliknya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya. Ya udah, itu dia posisi ke-15. And next, aku mau kasih tahu di posisi ke-14. Langsung ini ya, our new entry. Masih sama ya, ini dari penyanyi cantik ya, tentunya lagu ini ditulis langsung sama dia ya, dan dirilis 12 Juni 2026 sebagai bagian dari album studio ketiganya, yakni You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya. Ya udah, mengusung genre ballad yang lembut dan iringan piano yang dan string. Liriknya cerita tentang rasa nyaman dan ketenangan setelah melewati masa-masa sulit ya. Wah, new entry kita Olivia Rodrigo, Honeybee.
1: This is the new entry number 14.

0: Teman Pro 2 Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me ya. Karena ini memang lagunya dirilis 29 Mei 2026 lalu di, dan menjadi salah satu lagu atau single di album Petal-nya ya, yang merupakan kelanjutan dari Eternal Sunshine. Dan kita mau kasih tahu kalau lagu ini harus turun peringkat ya, secara minggu lalu dia tuh kan di posisi ke-8, tapi gak apa-apa sih teman berdua, karena ini juga lagunya mengungkapkan penyesalan atas suatu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. Ya udah, daripada kamu sedih-sedih, daripada kamu menyesal gitu kan ya, kita langsung aja pindah yuk ke posisi berikutnya yang juga new entry kita minggu ini. Lagu ini resmi diluncurkan secara global pada hari Jumat 26 Juni 2026 melalui berbagai platform digital streaming ya. Dan lagu ini langsung menarik perhatian jutaan pecinta musik elektronik dan pop di seluruh dunia. Katanya sih ya, proyek ini menjadi pembuktian kelanjutan eksplorasi bermusiknya setelah sukses besar dengan album debutnya yang dirilis pada tahun 2024 lalu. So kita sambut aja, this is Peggy Go X Ira Star dengan Woo Man.
1: This is the new entry, number 12.

0: Pro 2 dari pacar-pacar aku BTS ya, yang tentunya judulnya Normal. Lagu ini naik 2 peringkat secara minggu lalu di posisi ke-10 ya. Dan lagu ini adalah merupakan bagian dari album studio ke-5 BTS yang judulnya Arirang. Ya udah deh, congratulations ya untuk opa-opa ya, opa-opa aku yang tentunya udah ada di posisi ke-8 ya. Kalau kamu belum puas sampai di sini, coba kita cek ya teman Pro 2, karena single ini naik 2 peringkat dari 9 ke 7 ya. Dan tentunya single ini dirilis ya barengan sama video musiknya, yakni 25 Juni 2026 lalu, bertepatan nih dengan ulang tahunnya ke-24, di mana tema lagu balada pop rock melankolis tentang momen indah hidup yang terasa hampa karena orang tersayang sudah tiada di sisi. Aduh, sedih banget lagu ini teman Pro 2. Tapi kamu jangan mengsedih, karena once again ini naik 2 peringkat dari posisi 9 ke 7. This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Number 7.

Yap, teman pro 2 udah di posisi kedua aja nih ya. Lagu ini tentunya Aespa Lemonade featuring Becky G. Dan lagu ini naik satu peringkat dari posisi 3 minggu lalu. Lagu ini di bawah naungan SM Entertainment sebagai bagian album studio kedua yang judulnya Lemonade, ya, the second album. Okay. Ya udah teman pro 2, selamat lumayan 10 minggu bertahan tapi langsung minggu ini ada di posisi kedua, lumayan ya. Dan sebelum aku kasih tahu jawarannya minggu ini, let's recap ya teman pro 2. Aku mau recap dulu dari posisi ke-20 sampai 2 minggu ini di International Chart Top 20.

20, Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina. 19, Animal Lisa, Bad Angel. 18, Dave, Rain Dance featuring Tims. 17, Henry Moody, Miss You. 16, Hearts to Hearts, Lemon Tang. 15, Olivia Rodrigo, The Cure. 14, Olivia Rodrigo, Honeybee. 13, Ariana Grande, Hey That I Met You Love Me. 12, Peggy Goo x Ira Star, Woman. 11, Nona dengan Hong. 10, Sienna Spiral, Great Expectation. 9, Hearts to Hearts, 15, Love. 8, BTS, Normal. 7, Benson Boone, The Time of My Life. 6, aespa, Kiss and Tell. 5, DJ Goja, Jason Derulo x Melody, Michiko. 4, Charlie XCX, SS26. 3, Taylor Swift, I Know It, I Know You. 2, aespa, featuring Becky G, Lemonade. Alright, teman berdua, udah aku recap ya, kamu udah bisa membayangkan, kamu sudah bisa mengira-ngirakan kira-kira lagu siapa yang belum aku sebut ya. Dan itulah bisa jadi jawara kita. Siapa jawara kita teman berdua? Tentunya lagu ini yang dirilis ya, tentunya sekaligus mini album ketiga mereka, judulnya sama, 4 Mei 2026 dengan konsep musik yang kuat dan penuh energi. Ada 5 track lagu bervariasinya di mana tampil beda dengan nuansa balap dan pesona girl crush khas GG Entertainment. Siapa? Who's the winner, teman produa? Teriakan lebih kencang lagi karena aku tidak bisa mendengar kalian ya. Secara aku di sini, kamu di sana. Ya udah, kamu pasti tahu jawabannya. Congratulations for Baby Monster dengan Cum. Yeay. Cum. Ya udah deh teman produa, depan aku yang nyanyi. Lebih baik aku pamit dulu ya di International Chart Top 20 karena I'm so happy lagu ini jadi juara. Kalau kamu juga happy, jangan lupa komen-komen ya di Instagram RRI Produa Singa Raja tentunya untuk FYR International Chart Top 20. Tapi kalau kamu sedih, kamu harus rajin request ya lagu favorit kamu di ajang request Produa RRI Singa Raja biar bisa jadi jawaranya minggu depan. So, thank you so much teman Produa. Aku Irene Amora. Jangan lupa dengerin terus Produa RRI Singa Raja, especially International Chart Top 20 with me, the one and only Irene Amora. Jangan lupa juga dengerin terus Produa RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, balik lagi tentunya di Sore Ceria bareng aku Wiraya. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi teman Pro 2, aku mau ngobrol sama dua orang nih yang mau membagikan pengalaman mereka merasakan kuliah di luar negeri nih. Ada Esa dengan Jason nih. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk datang ke sini ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu sama teman Pro 2, nama, mungkin kuliah di mana, terus semester berapa gitu. Boleh. Silakan satu-satu dulu boleh dari siapa aja boleh.
1: Kenalin, aku Esa. Aku sekarang berkuliah di Australia di University of Sydney dan sekarang aku tahun kedua dengan jurusan Teknik Mesin.
0: Oke.
2: Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Jason Asagina. Bisa dipanggil Jason, aku dari University of Toronto di Kanada dan sekarang lagi di tahun kedua di prodi ekonomi.
0: Wih, berarti kalian berdua itu satu angkatan?
1: Satu angkatan
0: ya. SMA-nya di sini aja apa di mana SMA-nya kalian?
1: Di sini, di Semansa, Kak.
0: Oh, ya. Semansa. Atau oh, sama. Oh, satu SMA kalian berdua.
1: SMA,
0: ya. Oh, oke. Mungkin di spill dikit dong gambaran kuliah di luar negeri itu gimana? Semisal dideskripsikan dengan tiga kata. Boleh deh, Esa dulu apa Jason dulu boleh?
1: Yang pertama, stressful.
0: Stressful. Iya. Oke.
2: Yang kedua mungkin disiplin ya, karena ya disiplin.
0: Terus
2: yang ketiga fun.
0: Oh, fun.
2: Fun.
0: Di sana lebih menyenangkan.
2: Lebih menyenangkan, Kak, karena
0: maksudnya dalam hal apa nyet?
2: Semuanya baru. Jadi kan kita pertama kali ke sana, benar-benar merasakan semua hal yang baru. Jadi setelah kita merasa beradaptasi, kita masuk kayak, oh di sini nih funnya nih. Pertama-tama emang gak stressful, Kak.
0: Betul.
2: Dari sisi akademiknya. Cuman setelah kita menjalani ya, ada banyak hal yang fun yang belum kita temukan di

0: Bali, khususnya di Bali ya.
1: Iya, betul.
0: Di sana kulturnya beda sekali, orang-orangnya dengan pola pikir yang berbeda, itu menarik sangat menurut saya.
1: Pertama itu bikin stres. Nah, itu berapa bulan kira-kira adaptasi itu? Akhirnya bisa menjadi pan katanya.
0: Aku personally itu sekitaran 1 bulan 2 bulan enggak untuk benar-benar bisa settle di sana.
1: Jason juga
2: saya agak lama enggak, sekitar 6 bulan. Jadi karena saya bertemannya sama orang lokal di sana dulu waktu itu. Jadi culture-nya enggak gini nih, enggak match gitu. Yeah, akhirnya saya ketemu teman-teman yang dari orang Indonesia dan akhirnya bisa keluar lah fun-nya gitu karena lebih gini, lebih connected gitu.
1: Latar belakangnya mungkin agak mirip ya, Yo, tentunya sama-sama itu. Dari Indonesia ya kan. Mungkin kalau si Esa karena dekat di Australia banyak nih orang teman-teman. Jadi cepat untuk beradaptasinya. Sedangkan Esa awal ke sana langsung si Jason awal ke sana langsung ini.
2: Iya.
1: Belum ada teman dari apa udah beberapa
2: temenan sama lokal dulu. Jadi sekitar enggak bisa dihitung jari lah teman-teman yang dari Indonesia yang saya ketemu di situ. Tapi surprisingly setelah saya explore lebih jauh, ternyata banyak juga orang lokal di situ. Indonesia di situ gitu. Sampai ada komunitasnya gitu.
1: Terus tadi bilang katanya disiplinnya itu seperti apa?
0: Jadi kami kan kebetulan anak beasiswa kayak.
1: Iya.
0: Jadi kami ada tuntutan akademik yang sangat-sangat ketat. Jadi kami harus ada nilai yang harus mencukupi untuk mengkeep beasiswa ini. Jadi stressfulnya adalah setiap kami ujian kami takut apakah nilai kami akan cukup atau tidak. Setiap tugas kami harus benar-benar bikin sebagus mungkin untuk bisa dapat nilai yang maksimal untuk bisa keep beasiswa ini. Itu stressful juga sih. Cuman ya disiplin waktu juga kan.
1: Nggak, maksudnya di sana yang menerapkan dari ke kampusnya gitu emang dia benar-benar disiplin, maksudnya disiplin masalah waktu apa tentang apapun apa gitu.
0: Jadi kami
1: boleh deh Jason.
2: Jadi di situ itu ada namanya sistem, kita dikasih modul nih. Setiap awal semester, setiap kelas itu kita dapat modul. Di minggu pertama kita belajar apa sampai minggu ke, kalau saya sampai 12 minggu. Sampai minggu ke 12 itu belajar apa. Dan juga dikasih tahu jadwal UTS dan UASnya itu ditentukan di modulnya itu gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya pergantian jadwal. Kalau di sini kita kan sering kan ada gitu. Misalnya dosennya, aduh papa nggak sempet nih, kita ubah jadwal UASnya ke sini ya gitu. Kalau di situ nggak ada.
1: Jadi benar-benar emang sesuai dengan jadwal ya. Oke, teman berdua, aduh dari awal aja aku udah excited banget. Pasti kamu juga excited nih teman berdua. Jadi buat kamu nih mungkin yang nanti mau masih sekolah nih, masih SMA, mungkin nanti mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri juga, bisa stay di sini ya, jangan kemana-mana. Karena aku bakal lanjutin lagi obrolan bareng Esa dan Jason sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman berdua, masih bareng aku Wira dan Esa sama Jason nih. Masih ngobrolin tentang mereka berdua yang kuliah di luar negeri nih, teman berdua. Semoga bisa memberikan manfaat nih buat kamu teman berdua yang pingin kuliah juga di luar negeri. Oke, langsung aja Esa sama Jason, gimana sih cerita kalian bisa ke luar negeri gitu? Boleh diceritain gak? Yeah. Akhirnya bisa memilih untuk ke kuliah di luar negeri gitu. Siapa dulu? Silakan Esa
1: ya,
0: boleh deh.
1: Ya, dari aku dulu ya. Yeah. Jadi aku sebenarnya nggak kepikiran untuk keluar sih, di awal banget nggak kepikiran.
0: Nggak ada kepikiran.
1: Nggak ada kepikiran. Aku masih kepikiran untuk kuliah ya di UNUT lah atau gimana gitu, sih di Indonesia lah skupnya. Okay. Tapi syukurnya sekolahku, karena aku kebetulan ada lomba Olimpiade, ditelepon lah, kamu mau nggak beasiswa nih? Ada beasiswa nih, mumpung kamu ada prestasi, terus nilai rapornya juga lumayan, boleh nih coba beasiswa, mau nggak? Terus aku pikir-pikir, boleh deh coba gitu. Terus ikut tes, lolos sampai akhir.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Itu yang program yang persiapannya. Nah, dari persiapan ini kita dilatih untuk nyari kampus-kampus luar negeri untuk daftar-daftar sampai dapat.
0: Di persiapan itu.
1: Lalu setelah dapat itu, baru aku daftar untuk beasiswanya. Dengan syarat itu harus dapat surat diterima dari kampus itu.
0: Oh, untuk mendaftar beasiswa itu harus ada surat-suratnya
1: diterima
0: di kampus ya, gitu. Oke. Kalau Jason sendiri?
2: Kurang lebih sama sih Kak,
0: sama
2: kayak
0: ya?
2: Esa. Jadi
0: alurnya juga gitu.
2: Iya, alurnya gitu, dan pembinaannya kebetulan kita beda program kan. Jadi Esa itu dia pembinaannya di karantina selama 10 bulan di Jakarta gitu, Kak. Sementara saya itu tetap melakukan kegiatan sekolah seperti biasa, namun pulang sekolah itu ada semacam kursus pelatihan gitu lewat Zoom dari mentor-mentor pelatihannya, Kak. Jadi kita dilatih proficiency bahasa Inggris dan SAT yang itu bahasa Inggris dan matematika gitu. Jadi setiap pulang sekolah itu kita harus nyempatin waktu nih sekitar 2 jam untuk pelatihan ini gitu.
0: Via Zoom itu?
2: Iya, via Zoom.
0: Oke. Jadi itu kalian waktu masih sekolah atau setelah lulus?
1: Waktu masih sekolah.
0: Waktu ditawarin untuk di kuliah di luar negeri gitu dari sekolahnya.
2: Sekitar kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 akhir gitu.
0: Oh, ya. Masih kelas 11.
2: Iya, kelas 11.
0: Oh, jadi semisal nih ada teman berdua mereka yang mau nih kayak kalian nih mau kuliah ke luar negeri tuh. Kira-kira apa sih hal yang harus dipersiapkan sejak dini nih mungkin dari kelas 10 ya?
2: Betul.
0: Gitu, apa aja?
1: Yang pertama menurut aku nilai rapor dulu sih, yang paling dasar.
0: Nilai rapor itu standarnya berapa tuh?
1: Waduh, kalau gitu
0: kan mungkin pernah ada emang ada standarnya kan?
1: Ada. Untuk beberapa kampus itu kayak di Singapura itu lumayan mandang tinggi nilai rapot, Kak. Jadi standar mereka itu setahu aku itu sekitar 94 rata-ratanya.
0: Rata-rata
1: untuk masuk
0: 94. Wow, iya. Ada minimalnya enggak itu?
1: Minimal.
0: Kelihatannya tinggi banget.
1: Iya, tinggi banget itu lumayan.
0: Kalau misalnya selain Singapura ada yang di bawah itu enggak ada?
1: Kalau negara-negara lain tidak mempercayai kurikulum nasional kami, Kak. Jadi kita harus mengambil tes lain untuk membuktikan kita layak secara akademis.
0: Gitu. Tapi untuk misalnya untuk kayak ikut beasiswanya gitu ada standarnya?
1: Itu sebenarnya tidak, Kak.
0: Karena, ada juga.
1: Dari kami ada kok beberapa teman kami yang tanpa prestasi, cuman memang nilai rapornya tinggi. Itu nggak sampai 90 kok, ada 89, 88 masih bisa sebenarnya.
0: Oh, masih bisa.
1: Yang dipentingkan itu adalah ketika proses interview dan pembuatan esai. Jadi kami ketika daftar pemilihan beasiswa ini disuruh mengirim ataupun membuat esai. Itu dinilai dulu esainya apakah layak. Dan ketika emang kami lolos dari tahap seleksi itu, baru kami lanjut ke interview. Dari interview lah kami tahap terakhir itu. Mau ditentukan siapa aja yang mendapatkan beasiswa ini.
0: Oke. Selain itu apalagi ya kira-kira yang perlu dipersiapkan?
1: Kan dari esai atau interview juga tadi kan. Pertama sih pasti yang paling perlu itu karena kalian mau ke luar negeri, belajarlah bahasa Inggris dulu. Karena itu wajib mengambil tesnya nanti.
0: TOEFL gitu?
1: TOEFL, IELTS.
0: Kami
1: biasanya pakai IELTS.
0: IELTS.
1: IELTS itu nanti ada 4 subtes. Ada reading, listening, writing, sama speaking.
0: Itu bisa tuh misal kita ngambilnya dari kelas 10 dulu gitu?
1: Bisa. Tapi saranku sih ngambilnya dari kelas 11 saja. Karena itu cuma berlaku 2 tahun.
0: Ada masa berlakunya.
1: Betul. Cuma persiapannya dari awal dini aja sih, biar gak tahu stres.
0: Iya, benar. Ada lagi mungkin yang harus dipersiapkan lagi?
2: Mau tambahan, Kak? Tadi kan Esa bilang untuk kurikulum nasional kita ada yang belum diakui.
0: Iya.
2: Tapi untuk beberapa kampus, misal aku di Kanada dan beberapa universitas di Australia juga, itu sudah ada kolom untuk masukkan apa namanya kurikulum nasional kita sebagai acuan gitu kak. Jadi udah diakui ibaratnya. Jadi kita tinggal masukkan nilai rapor dan itu kita nggak perlu standar tes lagi seperti SAT, itu kita nggak perlu lagi gitu karena dari nilai rapor itu sudah ada. Mencukupi.
0: Gitu. Jadi nggak semua kampus nggak mengakui, ada juga beberapa ada yang mengakui jadi, dengan nilai rata-rata.
2: Nilai rata-rata minimal 80.
0: 80. Oke.
2: Jadi untuk beberapa teman-teman luar sana yang udah ngelihat requirement kampusnya itu seperti apa, mungkin nggak perlu lagi ngambil tes terstandar SAT gitu. Karena kurikulum nasionalnya udah memenuhi gitu.
0: Oke, tuh teman Pro 2, buat kamu yang mungkin nih mau keinginan keluar negeri, mungkin bisa dengarkan tuh kata-kata dari mereka berdua tadi ya. Mungkin bisa dipahami dulu sehingga kamu nanti udah siap nih untuk keluar negeri. Oke, teman Pro 2, habis ini aku mau lanjutin lagi ngobrol bareng Esa dan Jason. Stay tune di Pro 2 RRI, singkat aja teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua lanjut lagi ya ngobrol sama Esa dan Jason tentunya dengan mereka, pengalaman mereka yang lagi kuliah di luar negeri nih. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu ya teman berdua ya. Oke, Jason sama Esa, aku mau tanya nih, culture shocknya apa nih sih di sana?
1: Di yang
0: di Australia dulu ya, berarti ya Esa.
1: Di Australia itu bukan culture shock sih, lebih hal unik. Jadi di Australia itu dia mall-mall ataupun shopping center yang besar-besar itu di weekdays pun tutupnya itu jam 6.
0: Oke.
1: Dan entah kenapa khususnya di hari Kamis dia buka sampai jam 8.
0: Oh.
1: Cuma gitu. Di hari Kamis aja.
0: Semua itu.
1: Semuanya. Jadi semua shopping center kayak mall-mall itu ataupun toko-toko besar-besar itu pasti selalu tutup jam 6. Dan bukanya selalu jam 9 jam 10. Udah kayak 9 to 5 aja, office work, office job gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk harus besakin diri sih, harus kalau mau grocery shopping harus atur jamnya jam kapan, karena nggak bisa malam-malam tengah malam. Harus ngerestock setiap hari jam kapan ngerestocknya gitu aja sih sebenarnya.
0: Kalau makanan
1: nggak ada, aman.
0: Aman sih kak.
1: Aman
0: karena
1: aja.
0: Ada makanan Indonesia kok di sana.
1: Oh,
0: tapi ya emang agak mahal ya.
1: Dan juga aku biasanya masak sih.
0: Oh, masak sendiri.
1: Betul.
0: Kalau dari sistem pendidikannya ada culture shocknya nggak? Apa yang berbeda sama di sini?
1: Setahu aku ya, bedanya itu aku tanya-tanya sama temen aku yang kuliah di Indonesia, dia cuma ada satu tipe kelas untuk belajar. Jadi dia satu kelas besar yang mana mungkin diisi 40-30 anak. Cuman bedanya di Australia di kampus aku, dia ada dua tipe kelas. Ada satu kelas besar banget yang bisa nampung mungkin 300 anak sekali mengajar. Dan juga ada kelas kecil, yang mana kelas kecil ini digunakan untuk mendalami teori yang dipelajari di kelas besar tadi.
0: Oh,
1: dan ini kelas gitu kecil ya. Ini ya mungkin 30-20 anak per kelas.
0: Untuk durasi belajarnya?
1: Durasi belajarnya
0: sama kurang lebih.
1: Sama sih kak, cuma 1 jam 2 jam. Paling lama aku cuma 2 jam kelas.
0: Kelas itu?
1: Ya.
0: Satu matkul itu?
1: Satu matkul.
0: 1
1: jam 2 jam kak.
0: Oh.
1: Paling bentar 30 menit ada. Cuman biasanya rata-rata cuma sejam.
0: Oh malah sejam aja.
1: Cuman dia seminggu itu kadang dibagi 2 kelas. Jadi bisa hari Senin sama hari Rabu misalkan matkul yang sama nih.
0: Oh, oke. Kalau Jason sendiri ada nggak?
2: Untuk culture shock itu apalagi di Toronto ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sangat-sangat beda dengan di Bali apalagi di Singaraja kak. Jadi di situ orang-orang benar-benar bebas gitu. Jadi kakak mau jalan di trotoar di dekat apa city centernya itu banyak sekali orang-orang yang apa namanya, mohon maaf, tidak terurus gitu. Jadi dalam tanda kutip homeless gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya jadi
0: pada ngemper gitu.
2: Ngemper gitu. Di pinggir-pinggir apa namanya tempat belanja gitu. Jadi kalau mau keluar malam-malam itu harus lebih hati-hati.
0: Oh.
2: Ya kalau bisa buat teman sih.
0: Oh di sana berarti cukup tinggi angka kriminalitasnya apa?
2: Kriminalitas.
0: Enggak.
2: Tinggi tapi gimana bilangnya ya? Enggak tinggi tapi kasuistis gitu. Jadi sekalinya ada kasus heboh banget gitu.
0: Iya. Oke. Terus makanannya aman juga?
2: Makanan aman. Kebetulan di Toronto itu dia satu orang Indonesia banyak yang saya juga baru tahu ternyata di
0: di mana-mana ada
2: orang Indonesia tuh hebat emang. Dan di sisi lain dia makanan dari berbagai budaya ada kak. Jadi makanan Arab, makanan India, makanan Cina itu untungnya saya cocok di beberapa makanan itu gitu. Jadi untuk masalah pilihan makanan itu aman lah.
0: Kalau pendidikannya sama juga?
2: Apa? Pendidikannya sama, ada kelas besar, ada kelas kecil.
0: Oh gitu, sama gitu. Juga ya.
2: Iya, dan apa namanya di Toronto itu khususnya di kelas besar itu kakak mau keluar masuk itu terserah kakak gitu.
0: Oh boleh.
2: Iya, jadi misalnya kita gak mau kelas nih, ya udah kita tinggal gak usah masuk. Gak ada absensi, gak ada nilai sikap gak.
0: Oh di sana nggak ada, ya. Itu sama juga.
2: Sama.
0: Ya. Jadi untuk kelas besar itu maksudnya nggak diwajibkan kesadaran aja lagi.
2: Iya betul. Kalau kita mau belajar kita datang, kalau kita aduh nggak mau nih atau aduh banyak tugas nih kita nggak usah datang.
0: Itu gitu. Kalau untuk kelas besar itu satu angkatan apa?
2: Satu matkul sih kak.
0: Satu matkul. Yeah.
2: Jadi siapapun yang ambil matkul itu bisa masuk.
0: Bisa masuk gitu ya.
2: Misalnya orang yang di prodi ekonomi gitu, pengen ngambil matkul prinsip of mikroekonomi gitu.
0: Okay.
2: Jadi orang-orang yang perlu matkul itu untuk menyelesaikan apa namanya studi di ekonomi yang ambil matkul itu, jadi bisa sekitar seribuan kalau saya gak dalam satu ruangan itu. Nah nanti di tahun-tahun berikutnya dipecah lagi, ada yang mau ekonomi statistik, ada yang mau ekonomi aplikasi, misalnya seperti itu gitu.
0: Kalau kalian berdua itu kalau kelas kecilnya itu berapa sih, berapa siswa gitu?
1: Aku paling kecil pernah cuman 5 atau 6 anak.
0: Oh gitu, ada begitu di sana itu. Sama Jason juga begitu.
2: Iya, 5 paling kecilnya 5 sampai 6, paling besarnya mungkin sekitar 28.
1: Iya, 30-an lah.
0: Oh, di sana ada, jadi benar-benar private gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita benar-benar bisa apa, mungkin jadi buat yang introvert gitu enggak bisa.
1: Iya, betul. Ya? Malu itu nanya di kelas besar gitu misalkan, bisa nanya materi.
0: Oh, itu emang salah satu cara mereka.
1: Iya, betul, Kak. Emang tujuannya begitu.
0: Oh, wih, keren tuh ya. Tapi di sini belum meniru ya.
1: Mungkin belum.
0: Belum ada.
2: Mungkin inspirasinya dari sini, Kak. Jadi orang-orang dengar apa podcast kita, jadi bisa diimplementasikan.
0: Oke, tapi sebenarnya kan dari dulu kan juga ada banyak yang kuliah di luar negeri. Oke, teman-teman, udah aku mau lanjut lagi sesaat lagi ya, ngobrol bareng Jason sama Esa tentang pengalaman mereka kuliah di luar negeri. So, stay tune di Brodo Air, di Singkat Jaya, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, 82 balik lagi ya, masih di Sore Ceria. Masih bareng aku Wira sama Esa dan Jason nih. Masih ngobrolin tentang kuliah di luar negeri. Ternyata seru ya, kuliah di Kanada sama di Australia nih, jadi pengen kuliah lagi. Oke, ini kan enggak kerasa nih udah mau jam 5 nih ya. Oke, aku minta ini dong satu pesan aja mungkin untuk teman Pro 2 yang pengen banget nih kira-kira untuk ke kuliah di luar negeri sama kayak kalian gitu. Apa kira-kira pesan dari kamu yang udah merasakan di luar negeri nih? Silakan. Siapa dulu? Esa dulu.
1: Ya, oke. Okay. Mungkin ya. Kejarlah mimpi kalian sejauh mungkin. Semua itu possible. Selama kalian ada niat, lakukan apa yang mungkin kalian bisa lakukan. Banyak cara untuk melakukan hal itu. Ini pengalaman aku sendiri juga, banyak hal yang aku inginkan tapi tidak dengan cara yang aku pikirkan akan aku lakukan. Jadi unexpected aku lakukan caranya. Dan untuk adik-adik kelas aku yang di Semansa,
0: oke.
1: Okay. Ini sebagai kakak kelas kalian, belajarlah dengan rajin ya. Karena saya juga pengalaman pernah buat malasan di sana. Agak menyesal sih ketolak kampus gara-gara nilai kurang ya.
0: Oh, oke.
1: Gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin karena itu bakal kepake sekali. Kalian yang bisa melakukannya sekali aja dan akan mempengaruh ke kalian ke depannya.
0: Oke, teman berdua, kata Esa, gunakan kesempatan sebaik mungkin tuh ya, karena itu cuma terjadi sekali lagi. Apalagi buat kamu yang masih sekolah nih, ingin kuliah di luar negeri, nilai rapotnya tetap harus bagus. Betul. Itu jangan sampai menyesal gitu ya. Kalau dari Jason,
2: Kurang lebih sama sih kayak Esa. Jadi yang ditekankan itu gimana kalian komit terhadap pilihan kalian gitu. Jadi jangan sampai kayak kita nih, menjadikan beasiswa luar negeri ini sebagai pilihan kedua yang akhirnya ada beberapa penyesalan kayak Esa, nilai rapornya kurang. Kayak saya mungkin culture shocknya itu agak lama, sekitar 6 bulanan. Okay. Gitu. Jadi kalau kalian mau keluar negeri, research, pelajari tujuan kalian gitu. Jadi biar enggak di tengah jalan itu kebingungan. Ini kita mau lanjut atau enggak gitu. Karena investment untuk kuliah luar negeri itu juga lumayan besar. Kita perlu tes IELTS, tes SAT, belajar untuk nilai rapor juga gitu. Jadi ketika kalian udah menetapkan pengen kuliah di luar negeri, keluarkan semua effort kalian.
0: Oke, jadi teman berdua, kalau kata Jason ya, pokoknya ketika kamu sudah komit untuk ke luar negeri ya, kejarlah apapun itu ya, pelajari, research dulu, pokoknya semuanya memang harus sedini mungkin kalau bisa ya. Jadi kamu benar-benar udah siap, udah proper untuk kesana, gitu teman berdua. Oke, seru banget obrolan aku sama Jason sama Esa ya. Mungkin buat kamu yang ingin ke luar negeri, sangat terinspirasi ya teman berdua. Aku aja ini juga terinspirasi banget nih dari mereka nih teman berdua. Pokoknya terima kasih buat Jason sama Esa ya, udah meluangkan waktu untuk hadir kesini, udah sharing-sharing pengalaman di luar negeri. Dan semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi buat temen di sana, di luar sana yang pingin juga kuliah ke luar negeri. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi ya. Oke, sama-sama. Oke teman berdua, sehabis ini aku tentunya masih mau ngasih informasi dan musik-musik yang lagi hits bakal aku puterin buat kamu. Stay tune di Pro 2 RRI, singa raja teman terbaik kamu. Makasih ya Jason sama Esa.
1: Makasih Kak.

International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman produ gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time, sendirian aja.
0: Ya solo. Biasa lah.
1: Atau jomblo.
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, benar gak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band genrenya reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: lah. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh, kan juga gak ada Eng ya? Oh, Ian. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya. Nah, boleh. Nih. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Ya. Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Betul.
6: Okay. Itu bubar semua terus ganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oh, oke, okay. 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak,
0: hampir ya.
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya.
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya. Heeh.
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Okay.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Ah, oke. Okay. Habisnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Jaling games biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Okay. Nah itu cuma mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Yeah, tipis-tipis.
0: Iya yeah, benar. Oh gitu. Nah kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: IP waktu itu.
0: Oh, IP.
2: IP ya.
0: IP itu tahun berapa tuh?
5: IP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Kita rilis single baru
0: gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
1: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya, menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Solja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: Di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang
2: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
2: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah kemana-mana, di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali. Komunitas
1: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Iya,
2: betul.
1: Mau apapun, jadi IG-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
1: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya?
1: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
1: marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
0: Ya,
1: seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya?
1: Komunitas.
0: Oh, oke.
1: Kalau nonton, kemarin terakhir gue nonton di...
0: Boleh pakai mic?
1: nonton di Gading Serpong, itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
1: Iya.
0: Reggae ya?
1: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
1: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
1: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
1: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
1: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
0: Oh, iya.
1: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
1: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
1: nah,
0: sepakat.
1: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah gak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari,
0: pakai api unggun,
1: pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh, pakai baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya.
1: Kayak persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Bapak ya.
0: Bapak-bapak emang. Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuma tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran gitu.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Pagi.
0: Set.
3: Tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu, kayaknya waktu itu enggak sih. Kepikir kayak gitu yang ada, oh ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Nggak ada sih,
0: lancar-lancar
3: alhamdulillah.
0: Jago emang.
3: 10 tahun main lagu begini.
0: Iya.
1: Masa ini udah
0: matang. Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan. Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti.
3: I Got Love.
0: Oh iya deh,
3: I got love tuh.
0: Oh iya.
3: Tentang cinta tuh, tapi cinta tuh. Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: The story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya, betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Iya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa, persami nih bang gitu. Ada gak ya?
2: Ada gak? Kalau itu gue udah ya.
0: Ada gak yang gue lagi di Puperta nih bang? Lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya.
2: Pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Iya.
0: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan. Iya kan. Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
1: Bisa.
3: bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari Dovitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi Dovitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: Malen acara
1: 17-an.
2: Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oke,
2: yang kemarin tuh di mana Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba
3: Soki terakhir. Itu
0: sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
3: Lagi dibikin,
2: lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan?
2: Bisa
0: juga. Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya ya. Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, saya
0: tahu. Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asik. Muslim tuh. Ntar yang muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh, ya.
2: Harusnya sih gitu.
1: Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mm-mm. Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa. Ada juga
2: yang asumsinya
0: bisa. Kan? Bisa, pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa?
2: Iya. Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya, pramuka. Pramuka
2: lagi,
0: iya kan?
3: Emang depannya
0: dia
2: itu
3: ada koko.
0: Iya.
2: Betul.
0: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, ada pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener. Doa,
0: ya. Akarnya dicabut ya.
2: Dicabut ya.
3: Akarnya dicabut, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya, betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah, ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya. Sebenarnya tuh kayak ini aja ya, Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Yeah. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga kan gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu, Fitris gitu.
0: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Iya benar. Oke teman produser ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya, gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka. Out ya. Out of the box banget. Oke, teman produser gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label. Selain kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya. Apa, ngestrikain CD gitu ya. Biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, okay, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, okay, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Okay. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh, ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Tadi official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Yang enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahannya kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Kayak, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Masih di sore ceria bareng aku Wiraya, teman Pro 2. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Pro 2 Dewata, informasi seputar Bali nih teman Pro 2. Oke, sebelum masuk ke informasi aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Oke, langsung kita masuk ke informasi pertama nih teman Pro 2. Bali kembali menjadi panggung fashion internasional lewat Bali International Fashion Week 2026 nih yang berlangsung di Nusa Dua tanggal 24 sampai 26 September ini teman Pro 2. Event ini menghadirkan lebih dari 100 model dan puluhan desainer dari berbagai negara. Menariknya teman Pro 2, Fashion Week ini bukan cuma soal pakaian, tapi juga menjadi bagian dari perkembangan industri kreatif dan pariwisata Bali. Kehadiran event internasional seperti ini menunjukkan bahwa Bali gak cuma dikenal karena pantai dan budayanya, tapi juga mulai semakin aktif menjadi ruang bertemunya industri-industri kreatif di dunia. Wih, keren ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa mengangkat pariwisata Bali sekaligus tempat yang nyaman untuk bertemunya para industri kreatif di dunia ini. Jadi tempat yang nyaman terus sekaligus mempromosikan pariwisata Bali, tentunya win-win solution untuk semua. Keren ya teman Pro 2.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2 masih dari Pro 2 Dewata ya di sore ceria kali ini bareng aku Wira. Kali ini dari Festival Ubud nih teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah budaya ya, tentunya Ubud kembali menjadi tempat bertemunya berbagai kesenian tradisional lewat Nusantara International Folklore Festival nih teman Pro 2. Festival ini berlangsung mulai 25 September sampai 28 September di Museum Puri Lukisan. Ada pertunjukan tari dan musik tradisional dari Indonesia maupun mancanegara teman Pro 2. Konsep seperti ini menarik karena budaya gak cuma ditampilkan sebagai sesuatu yang kuno, tapi justru dipertemukan dengan budaya dari berbagai negara. Jadi tradisi bisa terus dikenal terutama oleh generasi muda. Wih, kalau ini kebalikannya nih teman Pro 2 ya. Kali ini nusantaranya, tradisi-tradisinya yang diperlihatkan kepada orang-orang dari berbagai belahan dunia. Wih, dari berbagai negara yang datang ke sini ya. Ini salah satu cara melestarikan budaya Bali ya teman muda. Kamu sebagai generasi muda tetap harus dukung dong. Ayo datang ke Nusantara International Folklore Festival yang ada di Ubud yuk. Gasin.

Oke teman berdua, tentunya masih di Pro 2 Dewata bareng aku Wiraya. Buat kamu nih pecinta kuliner teman berdua, ada Wonderful Indonesia Gastronomi 2026 yang mulai berlangsung 26 September sampai 4 Oktober nanti. Program ini mengangkat kekayaan kuliner Indonesia dengan menggabungkan makanan, budaya, tradisi, pariwisata sampai UMKM nih teman berdua. Bali menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Menariknya gastronomi gak cuma bicara soal enak atau enggaknya makanan. Di balik satu hidangan biasanya ada cerita tentang bahan lokal, tradisi, sampai kehidupan masyarakat. Jadi kuliner juga bisa menjadi cara untuk mengenal budaya sebuah daerah. Wih, keren banget ya, banyak event-event internasional di Bali nih teman berdua. Ya kamu sebagai generasi penerus Bali ya tentunya tetap harus menjaga budaya juga nih. Orang luar aja pengen tahu, pengen belajar budaya Bali, masa kamu enggak? Gasin yuk lebih banyak belajar dan lebih mengenal budaya dan tradisi di Bali ya teman berdua. Informasi ini sekaligus ya teman berdua menjadi akhir dari sore ceria edisi kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai sekarang mendekati pukul 7 waktu Indonesia banyak. Waktu Indonesia Tengah, ya ampun, typo, mulutnya typo ya. Terima kasih banyak ya teman berdua ya, semoga kamu terhibur dan moodnya bisa happy di malam minggu ini. Tapi jangan khawatir, jangan worry, wish, don't worry, be happy ya. Karena habis ini dijaga malam, kamu bakal ditemenin GG sampai jam 12 malam nanti untuk menemani malam minggumu teman berdua. So stay tune terus di Pro 2 RRI, singarja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira, pamit, bye-bye teman Pro 2. We'll be right back.

0: wani ngalin kalender nih.
1: Tonden, apa deh ade lo? Lakar ngalin dewasa nyuang kucet nih.
0: Sing beinget beli om. Rainane bepahat. Ingetan jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengge, terbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
1: Dong kaden nak ngujang. Ora ini menah merainan sing harus mekejang mewah buah-buahan impor mebusane serba mewah ane penting semampu irage ya diastun aturani sederhana tapi tulus lan ikhlas ento madan meyadnya ane bener.
2: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.
3: Teman terbaik kamu.

0: 2 sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintas Ketapang, Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo Cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang Muhammad Imron mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. Informasi berikutnya teman Pro 2, SMK Negeri 3 Singaraja menerapkan program Lisaput atau LIP, Lihat Sampah Pungut, sebagai salah satu upaya membangun kebiasaan peduli lingkungan di kalangan siswa. Kepala SMK N3 Singaraja Nyoman Nilon mengatakan program tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPAS dan didukung keterlibatan guru serta siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Melalui program relawan pelemahan kedas, siswa secara rutin memungut sampah plastik di area sekolah, kemudian memilah dan membawanya ke tempat pengolahan sampah. Selain itu, sekolah juga membagi area lingkungan seluas 3,79 hektar kepada guru IPAS untuk dikelola bersama siswa. Itu dia Info Pro 2, bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam bareng aku GG di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Lagi pada ngapain teman Pro 2 di malam minggu ini? Edisi Sabtu 26 September 2026. Wih, aku curiganya sih lagi pada siap-siap ya, mau ngopi gitu atau mau ngencan sama pasangannya, sama gebetannya, PDKT-annya, atau mungkin sama mantannya. Seru banget. Lagi pilih-pilih outfit ya. Teman Pro 2, kalau ngomong-ngomong outfit nih di Jaga Malam kali ini, tentunya di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam ya, edisi dengan tema lifestyle. Kita punya topik outfit anak muda, ekspresi diri atau sekedar ikut tren. Wih, teman Pro 2, cocok nih ya buat kamu yang sekarang lagi bersiap-siap, mungkinnya lagi dandan-dandan cantik atau dandan-dandan ganteng untuk keluar di malam minggu ini bareng pasangannya ya. Buat kamu teman Pro 2, mungkin coba deh bisa dibuka lemari kalian sebentar, ada gak outfit yang sebenarnya sering banget dipakai, entah itu kaos oversize, celana jeans, sneakers favorit, jaket, atau mungkin outfit yang kalian lihat dari TikTok terus kepikiran, wah kayaknya gue harus punya juga nih, kayaknya gue harus punya juga nih, iya gak sih? Nah, ngomongin outfit teman Pro 2 ya, outfit anak muda ini sekarang fashion itu memang makin dekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita bisa lihat tren baru muncul sampai hampir setiap waktu gitu ya, di media sosial pastinya. Hari ini model tertentu lagi ramai, besok sudah muncul gaya lain lagi. Apalagi media sosial bikin tren fashion menyebar jauh lebih cepat, iya gak sih? Kita tinggal scroll TikTok atau mungkin Instagram gitu ya, bisa langsung ketemu inspirasi outfit dari berbagai orang teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, ketika kita memilih pakaian, apakah benar-benar karena kita suka dan nyaman atau karena takut ketinggalan tren aja teman Pro 2? Karena sebenarnya outfit bukan cuma soal baju yang kita pakai. Cara kita berpakaian juga bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi diri kita. Dari warna, mungkin model, sampai aksesoris yang kita pilih, semuanya bisa menunjukkan sedikit tentang karakter siapa diri kita gitu. Nah, malam ini kita bakal ngobrol lebih dekat soal outfit anak muda, ekspresi diri atau sekedar ikut tren ya. Tetap bareng aku tentunya di Pos Jaga Lifestyle teman Pro 2. Setelah ini kita bahas seberapa besar gitu ya tren fashion mempengaruhi cara anak muda berpakaian saat ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus teman Pro 2 malam minggu ini bareng aku tentunya di Jaga Malam ya, sampai beberapa jam ke depan. Tentunya aku punya informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu

hits buat kamu. Dan untuk pembuka di Jaga Malam kali ini, aku punya satu single dari Salma Salsabil tentunya, buat kalian yang mungkin lagi berharap dengan seseorang di ujung timur, di ujung timur sana, ada gak? Berharap pada timur, dari Salma Salsabil. Enjoy.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya ya. Dan kali ini kita punya tema lifestyle teman Pro 2. Dan kita dari tadi lagi ngomongin outfit anak muda nih ya, ekspresi diri atau sekedar ikut tren aja. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Mungkin masih bingung milih outfit nih di malam hari ini untuk nongkrong bareng pasangan atau bareng teman-teman kalian saat ini. Kalau ngomongin tren fashion anak muda sekarang teman Pro 2, rasanya hampir gak mungkin kita memisahkannya dari media sosial, iya gak sih? Karena dari situlah kita sering menemukan inspirasi outfit. Ada yang awalnya cuma lihat satu video, kemudian besoknya sudah banyak orang memakai model pakaian yang mirip. Apalagi sekarang ada istilah seperti aesthetic outfit, streetwear, old money, Y2K, coquette, sampai berbagai gaya lainnya. Setiap tren punya ciri khas sendiri dan bisa menarik orang untuk mencobanya. Dan sebenarnya gak ada yang salah dengan mengikuti tren fashion, karena memang bisa jadi ruang untuk bereksperimen dan mencoba sesuatu yang baru. Tapi yang perlu diperhatikan adalah teman Pro 2, jangan sampai kita merasa harus mengikuti semua tren supaya dianggap keren atau enggak ketinggalan zaman aja gitu ya. Karena kalau setiap tren harus diikutin, bukan cuma lemari yang makin penuh nih ya, tapi kita juga bisa jadi bingung sebenarnya gaya yang paling cocok dengan diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Kadang kita membeli atau memakai sesuatu hanya karena lagi viral aja, karena lagi rame aja. Padahal setelah dipakai ternyata enggak nyaman gitu ya. Akhirnya cuma tersimpan di lemari aja gitu. Kan sayang teman Pro 2 ya. Jadi tren boleh jadi inspirasi, tapi bukan berarti harus menjadi aturan juga ya teman Pro 2. Kalau tren cuma dijadikan inspirasi, lalu bagaimana cara kita menemukan gaya yang benar-benar terasa kita banget gitu ya, atau aku banget nih gitu. Kita bahas setelah ini teman Pro 2 ya, termasuk kenapa nyaman ternyata punya peran penting dalam menentukan personal style kita, khususnya dalam memakai pakaian atau outfit ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bahas lagi di segmen berikutnya. Oke, stay tune terus guys.

0: Esti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

teman Pro 2, kita lanjutin lagi obrolan kita di pos jaga lifestyle malam hari ini ya, terkait dengan outfit nih anak muda ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya personal style, punya personal style itu sekarang ini berarti harus punya outfit yang mahal, gak harus kok teman Pro 2, atau selalu memakai pakaian yang unik. Personal style justru bisa dimulai dari hal sederhana. Kenali apa yang kalian suka dan apa yang membuat kalian nyaman saat dipakai atau dikenakan ya. Coba mungkin kamu bisa memperhatikan pakaian apa yang paling sering kalian pilih atau kamu pilih gitu ya. Apakah kalian lebih suka outfit yang simple, suka warna-warna tertentu, lebih nyaman dengan sneakers dibanding sepatu formal, atau mungkin sendal gitu ya, atau justru suka bermain dengan aksesoris dan layering. Dari kebiasaan ini lama-lama kita bisa menemukan pola gaya berpakaian kita sendiri teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting, jangan terlalu sibuk membandingkan gaya kita dengan orang lain. Apa yang terlihat keren di orang lain belum tentu terasa nyaman ketika kita pakai teman Pro 2. Serius deh, setiap orang punya bentuk aktivitas, karakter, lingkungan dan kebutuhan yang berbeda tentunya ya. Jadi kalau ada tren yang cocok, ya boleh dicoba. Kalau ternyata gak cocok, gak perlu dipaksain juga. Kita juga bisa mengambil satu elemen dari sebuah tren, kemudian menggabungkannya dengan pakaian yang sudah kita punya gitu ya, dan dengan karakter kita tentunya. Misalnya tren celana tertentu yang lagi rame deh gitu, gak harus langsung mengubah seluruh isi lemari kamu jadi celana itu semua, gak harus. Cukup lihat apakah model itu cocok dengan gaya kita, lalu padukan dengan outfit yang memang sudah nyaman kita pakai gitu ya. Dan ya ternyata personal style itu gak harus muncul dalam satu malam teman Pro 2, bisa dibangun pelan-pelan dari apa yang kita suka dan nyaman untuk dipakai. Nah di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrol tentang satu hal penting, kapan mengikuti tren itu seru dan kapan kita perlu berhenti mengejar tren itu. Siap teman Pro 2 biar gak dikatain FOMO, iya gak sih? Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, dari obrolan kita malam ini di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam lifestyle ya, tentunya dengan topik outfit anak muda. Kita ada satu hal lah ya yang bisa kita lihat, itu adalah outfit memang bisa menjadi bagian dari cara kita mengekspresikan diri, ya gak sih? Trend fashion bisa memberikan inspirasi, membuka ruang untuk bereksperimen dan membuat kita menemukan gaya baru. Tapi jangan sampai tren membuat kita merasa harus menjadi orang lain, teman Pro 2. Karena pada akhirnya pakaian yang kita kenakan seharusnya bisa membuat kita merasa nyaman untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nggak harus selalu mengikuti tren baru kok. Nggak harus punya pakaian yang sama seperti yang lagi viral sekarang. Bahkan gaya yang sederhana sekalipun tetap bisa menjadi personal style kamu nih, kalau memang itu mencerminkan diri kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa mengubah cara pandang atau sudut pandang atau POV kalian nih. Bukan lagi tren apa yang harus gue ikutin, tapi coba tanyain dari tren ini apa yang memang cocok sama diri kita sendiri gitu, teman Pro 2. Karena fashion itu bukan tentang siapa yang paling cepat mengikuti tren, tapi bagaimana kita bisa menggunakan pakaian sebagai salah satu cara untuk menunjukkan karakter dan menjadi diri kita sendiri ya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin gaya berpakaian kamu ya, gaya pemilihan outfit kamu bisa jadi tren di kemudian hari, iya gak sih? Jadi diri kamu sendiri aja sih menurutku ya. Buat kamu teman Pro 2 yang punya outfit andalan, gaya berpakaian yang gak biasa, atau mungkin pernah membeli sesuatu gara-gara viral tapi akhirnya ya jarang dipakai, boleh mungkin ya kamu bisa di mix and match lagi ya teman Pro 2 ya, bisa di combine lagi teman Pro 2, mungkin kalian belum nemu yang lagi cocoknya aja gitu. Oke teman Pro 2, itu dia Pos Jaga lifestyle malam hari ini, tentunya bareng aku Gege ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih bakal temenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam, malam Pro 2 RRI Singer aja kali ini, dan di jam 8 nanti kita masuk di segmen berikutnya yaitu request time. Jadi buat kamu nih yang sedang merayakan malam minggu ini, biar lebih semangat lagi, biar lebih syahdu lagi ini malam minggunya, pengen dengerin lagu favorit kamu, bisa banget. Kamu bisa request ya di request time nanti. Kamu bisa WhatsApp di 0811-399-1054. Aku ulangi, 0811-399-1054. Atau bisa juga melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Dan juga kamu bisa join di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja ya, the live TikTok. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Rumah yang subur adalah warisan, tetapi kepedulian anak muda adalah kunci yang memastikan bumi ini tetap memberikan kehidupan bagi kita semua.
1: Aduh, Sa, dompetku langis lagi nih.
0: Apaan?

0: Mana kalau semua bahan pangan mahal, lama-lama rantai makananku turun kasta nih, jadi mie instan 3 kali sehari.
1: Nih, dinikmati selagi hangat. Jangan ngeluh terus, Benny. Ibu juga pusing tuh cukeliling.
0: Lah, saya juga lebih pusing lagi, Bu.
1: Harga bahan baku naik semua dari tengkulak. Mau naikin harga modal warung, kasihan sama kalian anak kosan. Tapi kalau nggak dinaikin, ibu yang tombok.
2: Nah, itu dia, Bu Wiwi. Masalahnya bukan cuma di warung ibu, tapi ini masalah ketahanan pangan regional kita.
0: Ketahanan pangan? Berat banget bahasanya, Sa. Kayak materi kuliah semester 5.
2: Yes, Benny. Kita kan terlalu bergantung sama pasokan dari luar daerah. Begitu rantai distribusinya keganggu atau cuaca buruk, ya kita langsung kena imbasnya, kan?
0: Kita tuh cuman konsumen yang menerima nasib di ujung gang.
2: Nah, ini cara pikir kayak gitu yang salah, Ben. Kita anak muda jangan cuma bisa jadi konsumen yang pasrah. Kita juga bisa kok berkontribusi, tau nggak?
0: Caranya? Mau suruh aku mencangkul di sawah?
2: Nggak gitu juga. Siapa bilang harus punya sawah sehektar?
0: Ya elah, kuliah aja udah bikin encok, Sa. Lah iya, di kosanku mana ada lahan. Kanan kiri beton semua.
2: Lebay, lebay, lebay. Kamu tahu istilah urban farming atau microgreens nggak?
1: Ibu sering dengar tuh di TV yang nanam pakai pipa-pipa air itu ya, Risa? Hidroponik, benar?
2: Yes, benar banget, Bu Wiwi. Hidroponik ini bisa atau yang paling gampang pakai teknik regrowing atau menanam sayuran dari sisa-sisa dapur.
1: Masa sih, Narisa?
2: Ben, kamu tahu nggak kotak sepatu bekas yang numpuk di kolong kasur kamu itu?
0: Hah? Kotak sepatu aku? Kenapa jadi bawa-bawa sepatuku yang udah jebol?
2: Nah, itu dia. Itu bisa dijadiin wadah buat nanam kangkung atau bayam hidroponik. Skala rumahan, pakai botol plastik bekas juga bisa kok.
0: Hah? Masa sih?
2: Huh? Aduh, Ben, ya iyalah. Kamu tinggal beli benih murah, pakai air, taruh tuh di balkon kosan yang kena matahari dalam 3 minggu. Nah, kamu udah bisa panen sayur sendiri. Ya, minimal nggak perlu beli sawi atau cabai lagi lah kalau mau masak.
0: Masak segampang itu sih, Sa. Mana tangan aku juga dinginnya sedingin kulkas. Nanam kaktus aja mati.
1: Huh? Alah, Benny. Belum nyoba, udah nyerah.
0: Beneran loh, Bu. Nggak cocok saya nanam-nanam begituan.
1: Iya, dicoba dulu dong.
0: Ah?
1: Kalau kamu bisa nanam cabai sendiri, nanti keluar ibu. Ibu bayar deh pakai gratisan makan siang, gimana?
0: Wah, deal ya, Bu. Nah, ini demi nasi gratis. Apa sih yang enggak? Ah, tapi Sa, emang kalau aku nanam sekotak kangkung di kosan, bisa nyelamatin krisis pangan dunia? Ya, bisa. Enggak ngaruh kali.
2: Aduh, Ben. Ketahanan pangan itu mulainya dari unit terkecil, diri kita sendiri dan keluarga.
0: Maksudnya gimana, Sa?
2: Aduh, emang ini kadang-kadang gak nyampe ya. Bayangin kalau ada 1000 anak muda di kota ini yang punya pikiran sama kayak kamu. Nah, masing-masing nanam cabai, tomat atau kangkung di rumah atau kosan mereka. Nah, ketergantungan kita sama pasar bakal berkurang. Sampah organik di dapur juga bisa diolah jadi kompos. Itu namanya kemandirian pangan.
0: Bentar, Sa. Aku lagi buka e-commerce nih.
2: Kasih tahu malah main HP.
0: Wah, beneran. Harga benih kangkung ternyata cuma Rp5.000. Dapat ribuan butir. Murah banget nih.
2: Nah kan, daripada kuota kamu habis buat scrolling video yang gak jelas, mending kamu pakai buat nonton tutorial urban farming untuk pemula.
1: Pokoknya ibu dukung Benny Marisa. Nanti sisa-sisa potong sayur di dapur ibu tuh, kayak batang kangkung atau daun bawang yang ada akarnya, bawa aja pulang. Bisa langsung ditanam lagi di air kan, Arisa?
2: Bisa banget, Bu Wiwi. Nah, nanti tinggal ditaruh aja di cup plastik bekas air mineral. Kasih air dikit, nanti akarnya tumbuh lagi. Itu namanya menghemat sekaligus mengurangi food waste atau sampah makanan.
0: Risa! Risa!
2: Anjir,
0: aduh! Sini, Sa, ke balkon kosanku sini, buruan.

0: ribut banget tahu, kayak dapat 100 miliar.
1: Nih, kamu lihat nih, kotak sepatu aku sekarang. Warnanya wow, hijau royo-royo. Kangkung udah tinggi-tinggi nih, Sa. Tomat di botol bekas juga udah mulai berbunga. Wah, gila sih. Aku berasa jadi petani sukses.
0: Wah, gokil, Ben. Super banget ini. Kamu ngapain aja? Katanya tangan sedingin kulkas.
1: Ya, aku ikutin tips dari kamu lah sama video-video yang kamu kasih. Tiap pagi sebelum kuliah aku cek airnya. Ternyata seru tahu, ada kepuasan tersendiri pas ngeliat tanaman yang kita rawat dari yang sebiji itu tiba-tiba tumbuh gede. Nah, aku berasa punya andil nih buat masa depan.
0: Tuh kan, apa aku bilang, anak muda itu punya inovasi dan tenaga. Kalau kita salurin ke hal-hal kayak gini, isu ketahanan pangan bukan lagi hal yang nakutin. Nah, kita gak bakal gampang panik kalau harga di pasar naik, karena kita punya supermarket sendiri di balkon.
1: Bener banget. Oh iya, suruh ini sesuai dengan janji, aku mau panen sebagian. Terus bawa ke warungnya Bu Wiwi. Tagihan makan gratis aku udah menanti tuh.
0: Ben, ujung-ujungnya gratisan ya. Tapi gak apa-apa, yang penting aksinya nyata. Yuk kita panen! Ketahanan pangan itu bukan hanya tugas petani di sawah atau pemerintah di kursi parlemen. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita, anak muda, dari sejengkal tanah atau bahkan dari sebuah kotak sepatu bekas di sudut ruangan. Mari menanam untuk masa depan yang lebih aman.
2: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini kita masuk di segmen Request Time. It's time for Request Time. Buat kamu yang lagi menghidupkan suasana malam minggu ini ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 September 2026. Mungkin kamu yang lagi di jalan sama pacar ya, sama seseorang lah yang mungkin spesial buat kamu, biar lebih spesial lagi malam hari ini, kamu bisa banget request lagu favoritnya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku GG tentunya. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 0811 399 1054. Aku ulangi, 0811 399 1054. Di save guys nomornya ya di WhatsApp kamu. Atau bisa juga request melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau sambil join live TikTok kita malam hari ini tentunya ya, di akun RRI underscore Singaraja. Ini udah banyak teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita. Kita seru-seruan bareng request-request lagu ya di live TikTok, sambil ya mungkin bercanda-canda dikit ya gak sih. Ini udah ada beberapa requestan dari teman Pro 2 ya yang bergabung di WhatsApp kita malam hari ini. Ada dari KSI Welviana, yang seperti biasa ini KSI Welviana sangat baik hati untuk merequestkan lagu untuk teman-teman dan juga sahabat-sahabatnya. Pertama ada Lewat Semesta dari Yogi Nandes untuk Kaflower, katanya untuk Kaflow. Udah aku masukin Lewat Semesta Yogi Nandes. Berikutnya ada Perunggu Bebas judulnya untuk Kak Akbar, katanya ya. Untuk Kak Akbar aku masukin Aku Ada Untukmu dari Perunggu. Aman Aza, enjoy guys. Berikutnya ada Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho untuk Kak Nindya atau Kak Virgo Mataram. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu requestan ya di segmen pertama Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Buat kamu teman Pro 2, jangan mau kalah, aku tunggu requestnya sampai jam 10 malam nanti, oke? Okay? Janji ya, request ya. Atau kirim-kirim salam juga boleh banget. Langsung saja ini dia, Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho. Kamu pernah gak sih berada di posisi ketika kita lagi seru-serunya menyayangi seseorang, tapi secara tiba-tiba dia mengkhianati kita? Semua janji manis yang pernah dibuat itu hanya sekedar kenangan. Aduh, sakit banget ya, sabar. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gege tentunya ya. Dan sekarang ini ada requestan dari teman Pro 2 lagi, masih melalui WhatsApp ya teman Pro 2. Ini ada Titik Nadir, teman Pro 2. Titik Nadir ini requestannya dari KSI Welviana untuk Kak Cantik aka Kak Silent. Aman, aku udah masukin Titik Nadir ya. Berikutnya ada Nadib Basalama, Penjaga Hati untuk KSI Welviana-nya sendiri. Aman, KSI udah aku masukin playlist juga ya. Dan berikutnya ada Sumpah, belum ke Sumpah Mati. Ada Kupu-Kupu Dulu dari Tiara Andini untuk Bude Resmi ya, yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Itu dia teman Pro 2. Tiga lagu berikutnya requestan dari teman Pro 2. Masih ada slot requestnya sampai jam 10 malam nanti. Buat kamu yang pengen request lagu malam hari ini untuk menghidupkan suasana malam minggu kita, anak-anak muda khususnya di Singaraja dan sekitarnya, boleh banget kamu request di WhatsApp kita 0811-399-1054. Sekali lagi 0811-399-1054. Atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau kamu bisa gabung di live TikTok kita malam hari ini ya, di akun RRI_Singaraja. Oke guys, ditunggu ya. Langsung saja, ini dia Titik Nadir dari Kahitna.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Kupu-kupu dari Tiara Andini. Ini beragam banget ya guys yang request teman Pro 2. Lagunya ada yang sedih, ada yang seneng. Ya namanya juga kehidupan, ya gak sih? Buat yang sedih semoga lepas bahagia. Buat yang bahagia jangan kelewat bahagia deh kataku. Enggak bohong deh guys. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini bareng aku Gege tentunya ya. Dan teman Pro 2, ini ternyata slot requestnya sudah habis teman Pro 2. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin bergabung di live TikTok kita atau di WhatsApp. Ini malam hari ini luar biasa atensinya ya. Karena mungkin malam minggu juga ya teman Pro 2. Jadi atensinya luar biasa. Slot requestnya sudah habis sampai jam 10 malam nanti. Tapi gak usah khawatir, karena request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja hadir setiap hari di jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi buat kamu yang gak kebagian request di malam hari ini, bisa dicoba besok ya. Besok guys, oke? Okay? Di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 malam. Kita lanjut lagi requestan dari teman Pro 2 berikutnya. Ini ada Sumpah Mati dari Rio Laskart. Ini requestannya dari Kak Sria Selalu yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok kita malam hari ini. Oke, okay? Kak Sria Selalu udah aku masukin di playlist Sumpah Mati dari Rio Laskart. Berikutnya ada Percuma dari Anggis Devaki. Ini requestan dari Kak Zulfan yang akhirnya bisa kebagian slot request ya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Atau mungkin sebelum-sebelumnya udah sempat kebagian tapi sama aku kayaknya baru sekarang nih Kak Zulfan. Iya gak sih? Aman aja Kak Zulfan, udah aku masukin Percuma dari Anggis Devaki. Berikutnya ada Sumpah Mati juga, tapi ini berbeda ya, dari Selina. Requestannya dari Kakak Fir yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Oke, itu dia teman Pro 2. Tiga lagu berikutnya requestan dari teman Pro 2 malam hari ini. So, langsung saja ini dia Sumpah Mati dari Rio Laskart.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20. Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke, teman Pro 2, masih banyak ini requestan dari teman Pro 2 ya. Lagunya malam hari ini aku masih banyak hutangnya belum keputar semua. Oke, langsung saja kalau begitu. Tutur Batin, Yura United. Yura United gitu. Yura Yunita, teman Pro 2, requestan dari Kak Alvino dan juga Pak Budi di live TikTok kita malam hari ini. Aman ya, udah aku masukin, tinggal aku putar aja. Berikutnya ada Alunan Mimpi dari Nyoman Paul. Requestannya dari Mbok Asri, ini mah senior saya di kantor, guys. Aman ya Mbak Asri, Kak Asri, udah aku masukin Alunan Mimpi dari Nyoman Paul. Berikutnya ada 2001 kali Adrian Halif, requestannya dari Kak Ari 1818 yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok ya. Tadi juga sempat screenshot aku sama Salsa, guys. Mana banyak banget lagi screenshotnya. Terima kasih Kak Ari ya, aku puterin lagunya, aman aja. Oke, teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, ini dia Tutur Batin dari Yura Yunita.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.
4: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang malam minggu lagi berantem sama pacarnya? Mending aku dulu deh kataku. Karena malam minggu guys, malamnya anak muda masa berantem sih, sayang banget. Janji ya, kalian baik-baik lagi. Walaupun harus bertengkar 2000 kali, janji akur 2001 kali lagi. Seperti kata Adrian Halim tadi. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Ada 3 lagu lagi berikutnya teman Pro 2, ada dari Batas Senja. Ini requestannya dari Nini Zeren yang direquestin sama Kak Ari 1818. Batas Senja judulnya Kita Usahakan Lagi. Aman Nini ya, Nini juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Berikutnya BCL Menghapus Jejakmu dari Kalestari. Ya Kalestari masih ada kah? Tadi katanya mau bawain aku obat ke sini. Aduh, gak apa-apa ngerepotin kata saya teh. Terlalu banyak orang baik ini, saya orangnya gak enakan. Udah aku masukin ya lagunya Batas lagi Menghapus Jejakmu dari BCL ya, featuring Ariel Noah. Berikutnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama. Requestan dari siapa guys? Kak Virgo Singaraja. Kak Virgo, aku masukin lagunya sekarang di playlist dan aku bakal puterin buat Kak Virgo ya. Aman aja Kak Virgo, aman, enjoy. Orang baik ini Kak Virgo guys. Udah itu dulu ya. Iya sabar, itu dulu. Masih ada segmen berikutnya teman Pro 2. Oke. Ya teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena ini lagunya sayang banget kalau kamu lewatin di malam minggu ini. Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja untuk Nini Zeren. Enjoy.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu pernah gak sih teman Pro 2 mengunjungi suatu tempat, mengunjungi suatu daerah, atau mungkin mengunjungi satu kota yang dimana dulu tuh pernah ada kenangan antara kamu dengan dia, tapi sekarang udah gak ada. Rasanya hampa, rindu, sekaligus kehilangan. Iya gak sih? Rasanya pengen kembali ke waktu itu. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi dan lagi. Sabar. Oke teman Pro 2, itu dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Requestannya dari Kak Virgo Singaraja. Oke aman ya Kak Virgo Singaraja. Berikutnya nih teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ada 3 lagu terakhir tentunya requestan dari teman Pro 2. Yang pertama dong, ini udah yang kesekian ya lagunya requestan dari teman Pro 2. Ada Ikro dari Raim Laude. Requestannya dari Kak Juwita juga sama Kak Yatu deh yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini tentunya ya. Aman, udah aku masukin ke playlist Kak Juwita dan juga Kak Yatu deh. Yatu deh gitu. Berikutnya ada Rindu Kurindu dari Mahalini. Requestannya dari Kak Cherry yang tadi bergabung di live TikTok dan juga Kak Nangboy ya. Yang sebelumnya request dari Mahalini juga, cuman lagunya belum ada, tapi yang ini ada. Aku gabungin aja ya, Rindu Kurindu dari Mahalini untuk Kak Cherry dan juga Kanang Boy. Tapi bentar, kalau Kanang Boy kan suka ada salam-salam. Kita bacain dulu teman Pro 2 ya. Assalamualaikum Gang GG. Waalaikumsalam dari Nang Boy Kalimantan Selatan. Lagu dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Nah itu tadi gak ada Tiara Andininya ya, jadi ganti ke Mahalini Rinduku Rindu. Tadi Tiara Andininya udah diputerin juga Kupu-Kupu ya, Amanazah. Salam katanya buat Kak Anggi Revalina, Kak Esi Welviana, Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Juwita, Ibu Di, Bude Resmi, Kak Lestari, Kak Fir, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Pak Budi, Kak Syarif atau Kak Akbar, Kak Alvino, Ipmen, Al Hanif, Kak Maco dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja aja. Dan penyiar Pro 2 Singaraja buat Bule Salsa, Tika, Aisyah, Jambul, dan Bahwira, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG, doa yang terbaik, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, matur suksme. Kemarin sore, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sudah diguyur hujan, tapi habis hujan, kabut semakin tebal. Stay safe, keep strong, pray for Kalsel. Waduh. Salam untuk teman-teman di Kalimantan Selatan ya, dan juga doa terbaik untuk Kanang Boy juga, sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, tentunya berkah barokah, murah rezeki, amin astungkare. Kanang Boy, udah aku masukin lagunya ya, kita putar di segmen ini. Berikutnya yang terakhir ada Telat Cemburu dari Meiska, requestannya dari Kamaco aka Kamales Komin yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini tentunya. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Aku gak punya utang lagi ya, semuanya udah aku puterin, oke? Teman Pro 2 jangan lagi ya, nanti aja besok ada Mbah Wira di Request Time, di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 malam. Langsung saja ini dia Ikro dari Raim Laode. Enjoy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Pitu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, Guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar, meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita masuk di segmen curhat kamu, teman Pro 2. Malam minggu ini mungkin kita jangan yang terlalu galau kali ya topiknya, teman Pro 2. Gimana kalau kita ngomongin soal hasil keringat sendiri, atau mungkin sesuatu yang kita hasilkan dari jerih payah kita sendiri. Karena kamu pernah gak sih, teman Pro 2, mendapatkan sesuatu dari hasil usaha sendiri gitu, lalu rasanya itu beda banget, iya gak sih? Misalnya dari uang yang kita kumpulkan sendiri gitu, akhirnya bisa membeli barang yang udah lama kita inginkan, udah lama kita idam-idamkan gitu. Atau mungkin berhasil traktir temen membelikan sesuatu untuk orang tua bahkan, sampai mungkin sekedar menikmati makanan favorit setelah seharian beraktivitas, bekerja, dan lain sebagainya. Mungkin kalau dilihat dari hasilnya, kelihatannya sih simple aja, sederhana aja gitu. Tapi dibalik itu ada proses yang nggak gampang tentunya ya, nggak sederhana juga. Ada waktu yang kita keluarkan, ada tenaga yang kita keluarkan, ada rasa capek yang kita tahan, ada keinginan untuk menyerah, bahkan mungkin ada beberapa hal yang harus kita tahan atau tunda dulu, dan itu rasanya nggak enak banget, teman Pro 2. Makanya ketika akhirnya kita bisa menikmati sesuatu dari hasil keringat sendiri itu, rasanya bisa lebih berkesan. Bukan cuma karena barang atau pengalaman yang kita dapatkan, tapi karena kita tahu bahwa aku bisa gitu mendapatkan ini karena aku sudah berusaha. Dan malam ini, teman Pro 2, di curhat kamu, kita bakal ngobrolin tentang menikmati hasil keringat sendiri, tentang rasa bangga ketika bisa merasakan hasil dari usaha kita sendiri tanpa harus membandingkan pencapaian kita dengan orang lain tentunya ya. So, tetap di curhat kamu, teman Pro 2, tentunya setelah ini kita bahas kenapa hasil yang kita dapatkan dari usaha sendiri bisa terasa jauh lebih berharga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Siapa nih yang kalau lagi ketawa malah pakai emoji nangis? Lagi gemes, pakai emoji nangis juga. Kaget, emoji nangis. Gak habis pikir sama kelakuan temen, emoji nangis juga. Nah, ternyata kamu gak sendirian. Emoji loudly crying face sekarang jadi salah satu emoji yang paling sering digunakan. Bahkan penggunaannya sudah jauh berkembang dari arti sebenarnya, yaitu menangis. Buat anak muda, satu emoji ini bisa punya banyak makna tergantung situasi dan konteksnya. Jadi, kalau ada teman kamu balas chat cuma pakai emoji nangis, jangan langsung dikira lagi sedih ya. Bisa jadi dia justru lagi ngakak sampai nggak tahu harus balas apa. Kalau kamu, akhir-akhir ini emoji apa sih yang paling sering kamu pakai?

teman Produa, sesuatu yang kita dapatkan dari hasil usaha sendiri biasanya punya cerita di belakangnya. Misalnya ada yang rela menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli barang yang diinginkan. Ada juga yang menghabiskan waktu untuk belajar atau bekerja, sampai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang selama ini dikejar. Kadang prosesnya bahkan gak kelihatan oleh orang lain. Orang cuma melihat hasil akhirnya aja. Dan itu banyak sekali. Mereka melihat kita akhirnya punya sesuatu, tapi gak tahu berapa banyak usaha yang sudah dilakukan untuk sampai di titik itu. Itulah kenapa jangan pernah meremehkan pencapaian kecil. Bisa membeli sesuatu dengan uang sendiri, menyelesaikan target yang sudah kita buat, mendapat penghasilan pertama, atau membantu keluarga dari hasil usaha sendiri, semuanya bisa menjadi pengalaman yang berarti bagi semua orang. Dan menikmati hasil bukan berarti harus selalu membeli sesuatu yang mahal. Kadang menikmati hasil keringat sendiri itu ya cukup dengan melakukan sesuatu yang simple aja. Makan makanan favorit, pergi jalan-jalan, beli buku, nonton film, atau memberikan sedikit apresiasi kepada diri sendiri. Karena setelah berusaha, kita juga perlu memberikan ruang untuk menikmati hasilnya, teman Produa. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita kadang terlalu fokus mengejar target sampai lupa menghargai perjalanan yang sudah kita lewati. Setelah ini kita ngobrolin soal menghargai diri sendiri tanpa harus merasa bersalah ketika menikmati hasil usaha kita ya, teman Produa. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI. Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Produa, kita lanjutin lagi pembahasan kita di Curhat Kamu Jaga Malam Produa RRI Singaraja kali ini ya. Menikmati hasil keringat sendiri tentu boleh aja. Bahkan bisa menjadi bentuk apresiasi setelah melewati proses yang sangat melelahkan. Tapi menikmati hasil juga perlu dilakukan dengan bijak, teman Produa ya. Perlu diingat. Misalnya ketika mendapatkan uang dari hasil kerja atau usaha, jangan semuanya langsung dihabiskan hanya karena merasa, ini kan uang hasil kerja sendiri. Kita bisa membagikannya sesuai kebutuhan kok. Ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang ditabung, dan sebagian bisa digunakan untuk menikmati sesuatu yang memang kita inginkan. Jadi menikmati hasil bukan berarti harus menghabiskan semuanya. Selain itu, jangan menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran untuk menikmati hasil kita sendiri. Ada orang yang mungkin sudah biasa membeli kendaraan, punya usaha, atau mencapai target tertentu di usia muda. Sementara kita mungkin baru bisa mencapai hal yang lebih sederhana atau lebih kecil. Dan itu gak masalah, teman Produa. Yang penting adalah melihat perjalanan kita sendiri. Kalau hari ini kita berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya belum bisa kita lakukan, itu sudah menjadi perkembangan. Jadi gak perlu menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Hasil kecil yang lahir dari usaha sendiri juga pantas untuk dihargai, teman Produa. Karena pada akhirnya, hidup bukan cuma soal mengejar sesuatu sampai berhasil. Kita juga perlu berhenti sebentar, melihat perjalanan kita, dan bilang ke diri sendiri, ternyata aku sudah sejauh ini. Kita tutup Curhat Kamu malam ini setelah beberapa lagu berikut ya, teman Produa. Stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Produa RRI Singaraja bareng aku GG tentunya. Menikmati hasil keringat sendiri bukan sekedar tentang apa yang berhasil kita beli atau apa yang berhasil kita capai, teman Produa. Ada rasa puas karena kita tahu semua itu datang dari proses yang kita jalani sendiri dan tentunya itu tidak mudah. Mungkin hasilnya belum besar, mungkin belum sesuai dengan target yang kita bayangkan. Tapi kalau ada usaha di baliknya, jangan lupa untuk menghargai proses tersebut. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing, teman Produa. Nggak perlu merasa tertinggal hanya karena pencapaian kita berbeda dengan orang lain. Yang penting kita terus belajar, berusaha, dan perlahan membangun sesuatu untuk diri sendiri. Dan ketika akhirnya mendapatkan hasil, nikmati. Boleh merasa bangga, boleh memberikan apresiasi kepada diri sendiri, boleh mengatakan aku berhasil melewati proses ini. Tapi setelah itu, jangan berhenti. Jadikan hasil yang kita dapatkan hari ini sebagai energi untuk melangkah ke target berikutnya. Teman Produa, kalau kalian pernah merasakan momen ketika akhirnya bisa menikmati sesuatu dari hasil usaha sendiri, cerita kalian pasti menarik banget. Apa hasil pertama yang paling berkesan buat kalian? Apakah dari uang pertama yang kalian dapatkan, hasil usaha, pekerjaan, atau pencapaian kecil yang selama ini kalian perjuangkan? Aku hanya ingin mengucapkan selamat ya teman Produa. Kamu hebat. Dan itu dia curhat kamu malam ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Dari tadi jam 7 sampai sekarang hampir jam 11 malam teman Produa. Dan seperti biasa jangan kemana-mana karena aku masih punya playlist beberapa lagu untuk diputerin sampai jam 12 malam nanti untuk menemani malam minggu kamu. Dan aku GG pamit teman Produa. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman Produa ya. Sekali lagi minta maaf dan terima kasih banyak. So jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Terbaik kamu. Terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup.

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup, karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 4 disebutkan bahwa

hatinya. Tanah, air, api, udara, angkasa, pikiran, kecerdasan dan keakuan yang palsu, secara keseluruhan 8 unsur ini merupakan tenaga-tenaga material yang terpisah dariku. Adapun maksud dari sloka ini adalah ilmu pengetahuan ketuhanan menganalisis kedudukan dasar Tuhan dan berbagai tenaga beliau. Alam material disebut dengan prakerti atau tenaga Tuhan dalam berbagai titisan purusa beliau atau penjelmaan. Untuk ciptaan material, penjelmaan yang berkuasa penuh dari Maha Kuasa berwujud sebagai tiga Wisnu. Yang pertama adalah Maha Wisnu menciptakan seluruh tenaga material yang bernama Maha Tatwa. Yang kedua, Garba Dakasai Wisnu memasuki seluruh alam semesta untuk menciptakan keanekawarnaan di dalam tiap-tiap alam semesta itu. Dan yang ketiga, Ksirido Dakasayasi Wisnu. Ini tersebar sebagai roh yang utama yang berada di mana-mana di seluruh alam semesta dan juga bernama Paramatma. Beliau berada di mana-mana, bahkan di dalam atom-atom sekalipun. Siapapun yang mengenal ketiga Wisnu ini dapat dibebaskan dari ikatan material. Dunia material ini adalah perwujudan sementara dari salah satu di antara tenaga-tenaga Tuhan. Segala kegiatan dunia material diatur oleh tiga penjelmaan Wisnu tersebut. Purusa-purusa ini disebut penjelmaan-penjelmaan pada umumnya orang yang tidak mengenal penjelmaan itu dan mengenal pengetahuan ketuhanan menduga bahwa dunia material ini dimaksudkan untuk menikmati dan dinikmati oleh para makhluk hidup. Dan bahwa para makhluk hidup adalah purusa-purusa dan tujuan-tujuan yang menyebabkan atau disebabkan, mengendalikan atau dikendalikan, dan menikmati atau dinikmati oleh tenaga material. Kesimpulan tersebut yang tidak mengakui Tuhan adalah kesimpulan yang salah. Di dalam sloka ini dinyatakan bahwa sebab asli manifestasi material adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri. Unsur manifestasi material adalah tenaga yang dipisahkan dari Tuhan, Brahma Jyoti, yang merupakan tujuan utama bagi orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan adalah tenaga rohani yang diwujudkan di angkasa rohani. Tidak ada keanekawarnaan rohani di dalam Brahma Jyoti seperti keanekawarnaan rohani yang ada di planet Vaikuntha Loka. Dan orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan menganggap bahwa Brahma Jyoti tersebut sebagai wujud kekal dan yang paling tinggi. Manifestasi Paramatma juga merupakan aspek Ksirido Dakasai Wisnu yang bersifat sementara dan berada di mana-mana. Manifestasi Paramatma yang tidak kekal di dunia rohani. Karena itu, kebenaran mutlak yang nyata adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam tenaga material ada 8 perwujudan utama. Di antara ke-8 perwujudan tersebut, 5 perwujudan pertama, yaitu tanah, air, api, udara, dan angkasa, disebut 5 ciptaan dasar atau ciptaan kasar. Dan 5 objek indera termasuk di dalam 5 ciptaan itu. 5 objek indera tersebut adalah manifestasi suara, rabaan, bentuk, rasa, dan bau alamiah. Ilmu pengetahuan
kemampuan material terdiri dari 10 unsur tersebut dan tidak lebih daripada itu. Tetapi 3 unsur lainnya, yaitu pikiran, kecerdasan, dan keakuan yang palsu dialpakan oleh orang duniawi. Filosof yang menangani kegiatan pikiran juga belum memiliki pengetahuan yang sempurna karena mereka belum mengenal sumber yang paling utama. Keakuan yang palsu, aku berada dan itu milikku, yang merupakan prinsip dasar kehidupan material, termasuk 10 indera untuk kegiatan material. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar,

Teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Hah, jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma, dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra Adiyayanam Sloka 16 yang berbunyi

Artinya, hendaklah ia tidak menyantap apapun yang dihasilkan dari tanah bajakan, walaupun itu adalah barang buangan dari seseorang. Tidak juga ubi-ubian dan buah-buahan di sebuah desa, walaupun ia disiksa oleh perut yang lapar. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini mengajarkan bahwa seseorang yang sedang menjalankan kehidupan tapa, brata, atau disiplin kerohanian, hendaknya tidak mudah tergoda untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang bertentangan dengan aturan Dharma. Walaupun mengalami rasa lapar yang sangat berat, ia tetap harus menjaga kesucian diri dengan tidak mengambil atau memakan makanan yang tidak diperbolehkan menurut laku spiritual yang sedang dijalani. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi.

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Kampre 2 Taman Nasional Bali Barat selama musim kemarau ya, berdasarkan pemetaan terbaru sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana, pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagian wilayah berisiko tinggi berada di perimeter yang berbatasan langsung dengan permukiman, ladang warga dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan, sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara real-time. Sementara itu, musim kemarau menyebabkan debit sumber air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus 2026. Kondisi tersebut berdampak pada layanan di sejumlah wilayah, sehingga perusahaan daerah menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat. Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Imadi Lestariana, mengatakan beberapa wilayah yang mengalami gangguan layanan di antaranya adalah Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, hingga Banyuasri. Gangguan tidak hanya dipengaruhi penurunan debit air, tetapi juga adanya pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi dan distribusi. Untuk menjaga pasokan, Perumda Tirta Hita Buleleng menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah booster yang membutuhkan tambahan suplai. Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan air ketika terjadi gangguan layanan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass playing. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to Spada.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga kamu sehat semuanya ya, yang lagi di perjalanan, yang sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya, atau yang masih nikmatin pagi di rumah aja. Semoga semuanya sehat. Aku mau tanya dong teman Pro 2, siapa sih di sini yang kalau lihat tulisan promo itu langsung penasaran, apalagi kalau muncul tulisan diskonnya 50%, gratis ongkir, buy one get one, terus juga flash sale, atau yang paling berbahaya adalah harga spesial sebelum bulan berakhir. Awalnya sih cuman mau lihat ya, cuman mau cek harga aja, terus masukin ke keranjang, tapi beberapa menit kemudian langsung ke check out. Dan yang lebih lucunya lagi, kadang-kadang kita ngerasa baru aja melakukan penghematan ya. Untung aja aku belinya karena diskon, padahal kalau dipikir-pikir lagi, barang itu memang kita butuhkan atau enggak sih? Atau kita baru merasa membutuhkannya karena harganya sedang turun. Ini yang menarik ya teman Pro 2, karena promo memang bisa membantu kita mendapatkan barang atau kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Tapi di sisi lain, promo juga bisa membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya enggak ada dalam rencana kita, terutama di akhir bulan ya. Biasanya kan di akhir bulan itu waktunya kita untuk melihat lagi kondisi keuangan, saldonya masih berapa, pengeluaran bulan ini kemana aja gitu kan. Tapi di saat yang sama promo juga bermunculan, biasa banget sih ya. Dan semuanya seolah-olah bilang ayo beli gitu kan. Akhirnya kita ada di antara dua pilihan, lagi hemat karena dapat harga murah, atau sebenarnya aku sedang boros karena membeli sesuatu yang aku gak perlu.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Tolong berdua, coba deh kita jujur sama diri kita sendiri ya. Pernah gak kamu membeli sesuatu hanya karena harganya lagi murah? Padahal sebelum lihat promo, kamu gak pernah kepikiran untuk beli gitu ya. Ini menarik karena promo itu memang dirancang untuk membuat kita merasa ada kesempatan yang sayang kalau dilewatin. Misalnya ada tulisan tinggal 2 jam lagi atau stoknya terbatas gitu ya. Akhirnya muncullah rasa buru-buru. Kita berpikir kalau gak beli sekarang nanti nyesel. Padahal belum tentu kita benar-benar membutuhkan barang itu. Makanya salah satu cara untuk membedakan hemat dan boros adalah melihat kebutuhan kita sebelum melihat harganya gitu ya. Dan kalau awalnya kita gak ada rencana beli kemudian mengeluarkan uang hanya karena ada diskon, ya tetap aja ada pengeluaran tambahan gitu teman Pro 2. Dan di sini kita bisa melihat kalau promo sebenarnya bukan masalah. Yang perlu diperhatikan adalah cara kita mengambil keputusan saat melihat promo. Apakah kita masih berpikir atau langsung check out karena takut promonya keburu hilang.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia. Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Pada.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Coba di kamu bayangin teman Pro 2, kamu lagi scroll nih hari ini mungkin, terus apalagi ini udah masuk akhir bulan kan, tiba-tiba muncul promo barangnya menarik, harganya murah dan tinggal beberapa jam lagi. Apa sih yang biasa terjadi? Tangan langsung buka keranjang kan. Nah, salah satu cara sederhana supaya nggak gampang terbawa suasana adalah jangan langsung check out, kasih jeda. Kalau memang barangnya penting, biasanya setelah beberapa saat itu kita masih merasa barang itu diperlukan. Tapi kalau ternyata setelah beberapa jam kita sudah lupa sama barangnya apa, mungkin memang dari awal gak terlalu penting. Kita juga bisa membedakan antara ingin dan juga butuh ya. Ingin itu gak salah, kita boleh kok membeli sesuatu yang kita suka. Gak semua pengeluaran harus dianggap buruk. Kadang kita memang ingin memberikan sesuatu untuk diri kita sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah keinginan itu masih sesuai dengan kondisi keuangan kita. Misalnya akhir bulan saldonya udah mulai terbatas, kemudian ada promo makanan. Kalau sekali beli masih masuk dalam rencana dan gak mengganggu kebutuhan lain, mungkin gak masalah ya. Tapi kalau akhirnya setiap hari ada alasan diskon, gratis ongkir, lama-lama yang kecil itu bisa terkumpul jadi besar. Makanya kita bisa lebih pintar lagi untuk memanfaatkan promo yang ada.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 FM teman perdua. Wisuda biasanya kan identik sama ucapan selamat dan pesan untuk masa depan. Tapi ada satu pesan dari Rektor UIN Alauddin Makassar ya, yang justru bikin momen wisudanya jadi viral. Rektor Profesor Hamdan Juhanis meminta 3 wisudawan menyebutkan nama kaprodi, dekan, sampai petugas kebersihan dan juga satpam. Hasilnya mereka tahu nama pimpinan kampus tapi gak tahu nama orang-orang yang setiap hari membantu di sekitar mereka. Dari sanalah Prof. Hamdan berpesan agar para lulusan menjadi sarjana anak tangga. Maksudnya, sadar bahwa perjalanan menuju kesuksesan gak pernah dilakukan sendirian. Ada orang tua, keluarga, guru, dosen, sampai orang-orang yang sering luput dari perhatian ya. Dan ternyata teman berdua mengingat nama seseorang yang sering kita temui juga bisa jadi bentuk sederhana loh untuk menghargai jasanya.

0: kan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Subsektor kriya menyumbang sekitar 14,9% terhadap ekonomi kreatif Indonesia, teman Produa. Bidang ini mengendalikan kreativitas dalam mengolah bahan baku seperti kayu, rotan, bambu, kulit, kain, hingga serat alam menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Produk kriya Indonesia bahkan sudah dikenal hingga pasar internasional karena menggabungkan kualitas, nilai seni, dan kearifan lokal. Melalui kreativitas dan inovasi, anak muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk kriya yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mampu bersaing di pasar global tentunya, teman Produa.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, aku punya info viral lagi nih. Kalau biasanya kan seserahan pernikahan itu dibawa pakai kotak atau baki cantik ya. Pasangan yang satu ini punya cara yang lebih praktis, bukan kotak tapi koper. Momen pernikahan Bisma dan Razita di Bondowoso, Jawa Timur viral setelah pengantin terlihat membawa koper yang sudah dihias dengan pita dan bunga sebagai wadah seserahan. Konsep ini emang sengaja dipilih supaya gak cuma cantik saat acara, tapi juga bisa dipakai lagi setelahnya, misalnya buat traveling. Selain praktis, koper juga bikin isi seserahan tetap tertutup dan konsep pernikahan terlihat minimalis tapi tetap elegan. Video yang diunggah akun Instagram @vitaoktaviana itu bahkan sudah ditonton lebih dari 785 ribu kali. Nah, kalau seserahan bisa sekaligus jadi barang yang kepake setelah nikah, menurut kamu ini kreatif atau justru simpel, teman Pro 2?

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman